Pro 2. Sudah jam 7, teman Pro 2. Apa nih kata teman Pro 2? Apa kata medsos kamu, teman Pro 2? Kamu udah scroll-scroll belum? Belum bangun, ya ampun. Kapan Indonesia mau maju? Kalau udah jam 7 kamu belum bangun. Bangun, cepat scroll TikToknya. Terus ceritakan ke kita apa yang FYP, ya kan? Di TikTok kamu, di Instagram kamu, di reel kamu itu apa yang keluar nih? Nih, Pro 2 udah keluar nih, tuh kan? Lucu-lucu. Nanti kita sharing sama Pro 2, kamu juga bisa sharingkan konten yang FYP di reel IG kamu sama di TikTok kamu ke WA kita ya, kirimnya ya. Boleh, voice note boleh. Nanti kita bahas bareng-bareng di 0853-348-9476 atau melalui DM di Instagram, di TikTok juga boleh, atau juga langsung ke aplikasi RRI Digital di live chat. Nanti kita bacain dan ulik bareng-bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Oke, teman Pro 2, kalau yang di Pro 2 ini yang muncul di reel pertama kali itu tentang ini loh teman Pro 2. Kemarin ada UU baru yang diresmikan sama DPR RI teman Pro 2, ya kan? Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta aturan ketenaga kerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja teman Pro 2. Ada banyak poin-poin dan isu-isu yang yang penting gitu di UU perlindungan ketenaga kerjaan ini teman Pro 2, seperti misalnya perusahaan secara tegas dilarang menahan ijazah. Ayo, siapa kamu yang ijazah ditahan sama perusahaan kamu, atau apa namanya, perusahaan alidaya ya, outsourcing. Nah, itu enggak boleh teman Pro 2 nih menurut undang-undang baru ya, rancangan undang-undang baru. Kok bukan rancangan, undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan ya. Selain ijazah juga enggak boleh menahan dokumen pribadi milik pekerja, misalnya KTP gitu-gitu ya, teman Pro 2 itu enggak boleh ya dalam proses rekrutmen maupun penempatan kerja, enggak boleh. Terus juga memberikan jaminan kesempatan dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam seluruh aspek ketenagakerjaan saat rekrutmen, pengupahan, terus pengembangan karir sampai namanya hubungan kerja, termasuk di dalamnya perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Terus mengatur kepastian perlindungan hak pekerja perempuan termasuk hak cuti melahirkan ya dan keguguran beserta pembayaran upahnya secara jelas. Terus juga mekanisme pesangon tuh teman Pro 2, ini nih yang benar-benar menyita banyak perhatian netizen beberapa saat lalu karena ada yang curhat gitu ya di medsosnya, gara-gara di PHK, bukan di PHK, dia dipaksa untuk dipaksa untuk resign. Kalau resign kan udah gak dapat pesangon tuh teman Pro 2. Harus di PHK dulu dari perusahaannya baru dapat pesangon. Nah yang ini dia dipaksa resign. Gila gak tuh? Terus banyak sih lain-lain teman Pro 2, termasuk pembatasan outsourcing ya, alidaya, ruang lingkup dan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcingkan, diperketat serta dibatasi secara spesifik untuk melindungi status pekerja outsourcing itu sendiri ya teman Pro 2. Terus juga penerapan sanksi diarahkan untuk memberikan efek jera yang terukur bagi perusahaan yang melanggar kewajiban hukum ketenagakerjaan ini gitu. Namun tetap menjaga keberlangsungan iklim usaha. Wah, itu dia yang susah ya. Kamu UMR-nya enggak sesuai dengan ketetapan apa namanya? Pemerintah kabupaten misalnya. Ya gimana? Ya udah sih, demi menjaga iklim iklim apa namanya tadi? Iklim usaha di ini perusahaan biar gak kemana-mana gitu kali ya. Alah, kacau iklim usaha ya mau gimana ya kan. Pokoknya undang-undang baru ini teman Pro 2 terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang dirancang untuk memperkuat hak-hak pekerja, terus juga memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha ya lebih global dunia usaha gitu, serta merespon dinamika ketenaga kerjaan modern. Keto teman Pro 2, kamu inilah kalau kamu memang pekerja, apalagi kamu early worker, please belajar regulasinya biar kamu nggak dibodoh-bodohin juga, dan kamu nggak bodoh apa maksudnya, bukan nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu ya udahlah pasrah, padahal kamu banyak hak yang harus dipenuhi di sana dan kamu punya kewajiban juga yang harus dilaksanakan di saat kamu bekerja sama suatu organisasi atau perusahaan. Gitu teman Pro 2, gimana? Yuk, yang mau sharing ininya? Oh, udah ada tuh di DM, nanti ya setelah ini ya, link you, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi buat Likiu. Likiu katanya yang sedang FYP gitu ya di medsos dia itu Indonesia menang lawan Thailand. Oh. Ya, boleh. Tapi dia minta lagu. Lagunya nanti di Pro 2 Hitlist jam 10 ya, Likiu. Oke, kalau kita flashback review sebentar permainan Indonesia versus Thailand ya di kemarin tuh. Habis dari apa menang lahirlah selebrasi oleh presiden kita dan meme-nya banyak dan ya ini ya jadi viral gitu ya. Pertandingan puncak antara final Indonesia versus Thailand 52 memang sangat ketat banget ya. Selepas skor imbang tanpa gol di paruh pertama, GBK bergemuruh di menit ke-84. Memanfaatkan situasi bola mati, sepakan bebas dari Din James sempat mengenai pemain pengganti Thailand, Ikhlas Sanron ya, yang berbuah gol bunuh diri dan membawa Indonesia unggul 1-0. Tapi Thailand yang bermain dengan 10 orang pasca kartu merah enggan menyerah 92. Thailand gitu loh. Memang pantang nyerah. Hanya 3 menit berselang Ikhlas Sanron ini membayar tuntas kesalahannya melalui sebuah tendangan voli akurat yang memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Terus setelah ada extra time, dramanya itu kian memuncak 52. Thailand itu sempat berbalik memimpin 2-1 di menit ke-111 ya melalui sepakannya Piradol Chamrasame. Tapi mental baja dari tim kita ya, tim Garuda bicara lain 52. Menjelang peluit akhir babak tambahan, tepatnya di menit ke-116, back Elkan Bagot, ya kan? Dia juga ternyata berdarah Bangkok loh teman-teman. Waduh, sukses ya sepakannya Bagot ini mencetak gol penyeimbang krusial melalui sepakan keras yang membentur mistar atas gawang jadi 2-2. Dan ini bertahan hingga peluit panjang. Akhirnya ada apa? Adu penalti gitu. Nah disinilah ketenangan mental berbicara. Eksekutor-eksekutor kelas dunia Indonesia ada Kevin Dix, Din James, Elkan Bagot dan juga Shaine Patinama sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa satupun meleset. Ya, pahlawan malam itu lahir dari sang penjaga gawang Emil Audero yang sukses menepis eksekusi penentu pemain Thailand. Akhirnya Indonesia menang 24-2 sekaligus memutus rekor buruk 10 tahun tanpa kemenangan atas Thailand di laga resmi ya. Sekaligus juga akhirnya dapat kemenangan setelah 35 tahun gak dapat trofi FIFA Asian Cup ya 2022. Ih keren. Jangan lupa selebrasinya. Tangan kanan dulu ke atas, tangan kiri, terus tangan kanan lagi ke atas gitu ya 2022. Bukan gaya kelelep, bukan ya. Oke. Itu selebrasinya dari Presiden Indonesia. Kalau kamu udah bikin videonya Fitih di medsos kamu 2022.

0: apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
1: Terakhir, teman berdua. Nah, ini di real.

Ya, Pro 2 tuh ada postingan gini tuh, Pro 2 ada di sebuah ini ya, apa media juga gitu. Lahir antara 1993 dan 1998, kamu Anda mungkin seorang zilenial, teman Pro 2. Enggak sepenuhnya milenial, tidak sepenuhnya Gen Z. Iya. Kamu ngerasa gitu, hey, yang lahir di 93 sampai 98. Gitu ceritanya. Zillennials ini sering digambarkan sebagai micro generation yang duduk di antara keduanya. Oh, hampir-hampir overlap gitu ya, teman Pro 2, antara milenial dan Gen Z. Dan katanya tuh dia tumbuh di masa peralihan dari masa kanak-kanak offline ke dunia digital sepenuhnya gitu. Nah, dengan sifat dan pengalaman yang saling bertindih di kedua generasi, Zillennials ini sering menemukan diri mereka itu di tengah-tengah budaya yang unik gitu. Jadi jika kamu lahir di pertengahan akhir 90-an, 93 sampai 98, mungkin kamu adalah seorang Zillennial. Well, menurut kamu kenapa sih ada pengkategorian seperti itu? Ada baby boomers ya kan? Kayaknya kalau di dunia apa di medsos gitu ya, jadi ajang bully-bullyan ya enggak sih? Sampai fiti-fiti tuh yang dibikin, "Eh, Gen Z, kita juga punya bahasa ala kamu," ya kan? Kalau misalnya apa pelengar kamu bilang blow on, terus apa lagi? Indis ekonomi dibilangnya bokeh, ya kan? Apalagi talk too much gitu kan, bilangnya bacot gitu kalau milenial katanya. Sebenarnya pengkategorian ini teman Pro 2 ini bukan tren kekinian ya, bukan sekedar label, tapi ternyata istilah-istilah generasi ini ya, baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Istilah-istilah ini tuh lahir dari studi sosiologi loh teman Pro 2, demografi dan ekonomi untuk memahami bagaimana latar belakang zaman membentuk pola pikir, perilaku dan gaya hidup sekelompok orang itu gitu teman Pro 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan tahun kelahiran mereka. Nah, kata itu kan karena ada kesamaan peristiwa bersejarah dan juga krisis global gitu. Dan setiap generasi itu dibentuk oleh momen-momen besar gitu yang terjadi saat mereka beranjak dewasa, usia sekitar 10 sampai 20 tahun gitu. Nah, kalau baby boomer itu tumbuh di era pasca Perang Dunia II. Biasanya tahun kelahirannya 1946 sampai 1964 gitu. Dan ini masa-masa pemulihan ekonomi global serta optimisme tinggi terhadap pertumbuhan populasi. Makanya biasanya merekanya tough banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus Gen X itu mereka yang lahir di tahun 1965 sampai 1980 dan mereka menyaksikan transisi dari dunia analog ke digital awal ya. Terus mereka juga mengalami krisis ekonomi global dekade 70-an 80-an sehingga membentuk karakter yang lebih mandiri dan skeptis juga. Nah, terus ada milenial ya atau Gen Y yang lahir di 1981 sampai 1996. Makanya ini. Dan selanjutnya itu adalah Gen Z. Makanya di antara milenial dan Gen Z itu dibilangnya zilenial. Terus penggenerasian ini, pengkategorian ini itu buat apa sih? Nah, itu buat kebutuhan riset pasar, buat bisnis dan juga kebijakan publik teman Pro 2. Kenapa? Karena menyesuaikan komunikasinya juga gitu. Cara memasarkan produk atau menyampaikan edukasi ya seperti isu-isu kesehatan reproduksi atau stunting ke Gen Z itu beda banget dengan pendekatannya dibanding baby boomers gitu. Terus juga biasanya itu digunakan untuk memahami perilaku kerja dan konsumsi ya, preferensi finansial, cara belanja hingga ekspektasi terhadap lingkungan kerja berubah drastis antar generasi gitu. Misalnya kalau milenial nih kayak Indah nih lebih mengutamakan work-life balance ya, sementara kalau Gen Z itu cenderung mencari fleksibilitas dan purpose, tujuan yang kuat dalam bekerja. Gitu teman Pro 2. Ya udah jam 8 aja padahal masih panjang bahasannya. Ya udah enggak apa-apa. Kamu bisa ulik-ulik sendiri teman Pro 2 ya. Ya dong.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Udah waktunya bahas APK, teman Pro 2. Ada 3 topik yang bisa kamu pilih untuk kita bahas bareng-bareng, teman Pro 2 ya. Boleh kamu juga sertakan ya, selain pilihan topiknya ya, nomor berapa kamu bisa ngasih pendapat juga di situ, opini ya kan. Nah, ini ada 3 teman Pro 2. Mana ya? Ah, ini topik yang pertama, cegah stunting. Bukan cuma tugas ortu, anak muda juga punya peran. Aish. Perannya di mana ya? Hah? Kita kan juga masih anak. Kita. Terus topik kedua, paham gizi dan kesehatan reproduksi penting sebelum memutuskan membangun keluarga. Nah, lo tuh teman Pro 2, jangan gebetan-gebetan aja kamu yang paham. Nih, gizi dan kesehatan reproduksi penting juga. Apalagi yang mau masuk-masuk usia ini ya, usia bisa nikah ya, 18 ke atas. Oh, harus ya kan? Makanya dengerin Pro 2 terus. Dan topik yang ketiga, mempersiapkan keluarga sehat dimulai dari anak muda yang punya bekal pengetahuan. Pengetahuan tentang apa ya? Itu tadi, paham gizi, kesehatan reproduksi, gitu-gitu ya. Teman Pro 2 jangan cuma paham kayaknya seru kalau menikah tapi enggak punya basic ya. Oh, ya udah, kayak mana kamu mau apa mendapatkan kualitas keluarga yang baik ya kan? Ya udah sih, itu dipilih teman Pro 2, silakan juga kamu bisa beropini di situ seperti apa pendapat kamu tentang topik yang kamu pilih itu. Oke, okay? Langsung ke WA-nya Pro 2 0853-3489-4676 atau DM aja ke medsos yang kita, ke Instagram, ke TikTok, nanti Ninda bacain. Atau juga kamu bisa ketik di live chatnya Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital. Ditunggu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, yang pertama topik kita itu tentang cegah stunting, bukan cuma tugas ortu ya, anak muda juga punya peran gitu ya. Ini apa ya, sering banget dianggap sepele sama gen kita nih teman Pro 2, stunting. Selama ini banyak yang mikir, ah itu kan urusan emak-emak pas lagi hamil atau ngurus balita gitu kan. Wait, teman Pro 2, hold on. Kalau cara kamu memandang masih kayak gitu ya, literally kamu ketinggalan, zaman banget. Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia SKI, angka stunting kita itu emang turun, tapi PR-nya masih panjang banget buat nyampe target nasional 82. And guess what? Pencegahan stunting itu mulai dari kita loh, anak muda sekarang. Kenapa? Karena status gizi kamu hari ini, apa yang kamu makan di kafe, warkop, seberapa sering kamu skip real food demi seblak level neraka. Aduh, level neraka, ampun. Ini bakal nentuin kualitas sel reproduksi kamu di masa depan, teman Pro 2. Gitu. Jadi, rule kamu sekarang apa? Mulai shift mindset kamu, berhenti bilang, ini badan-badan aku, ya kan? Kalau ujung-ujungnya ngerepotin sistem kesehatan nasional, gimana? Mau bilang, ini badan-badan aku, gitu ya kan? Self-care yang benar itu bukan cuma skincare-an yang bikin glow up kulit aja teman Pro 2, tapi juga investasi protein hewani kayak telur, ikan, daging, ya yang minim proses lah teman Pro 2. Mentahan dong indah? Enggak juga, maksudnya minim gitu ya. Kalau dari sekarang gizi kamu itu udah amburadul, jangan kaget kalau nanti keturunan-keturunan kamu juga kurang nutrisi teman Pro 2. Seperti itu memang risetnya gitu. Ya udah sih, jadi anak muda itu emang harus aware ya, bukan yang careless, yang apatis banget, jangan teman Pro 2, jangan. Apa yang ada di diri kamu sekarang itu menentukan masa depan kamu dan mungkin juga keturunan kamu selanjutnya.

0: Ini The Box, teman Pro 2 dengan judulnya Tadolaku. Keduanya? Ini dua musisi ya, teman Pro 2, Rival Himran dan The Box Band. Nah, grupnya The Box Band ya. Berarti Rival Himran featuring The Box Band. Dua sisi dari Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Dan Rival Himran dan The Box ini merupakan salah satu yang didukung sama Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akseleratif kreatif musik resmi yang juga memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi grup ini ya, asal Palu ya teman Pro 2. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili, Sulawesi Tengah agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Jadi Rival Himran sama The Box Band ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu kedalaman budaya dan kepahlawanan modern.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 masuk ke topik yang kedua. Paham gizi dan kesehatan reproduksi penting sebelum memutuskan membangun keluarga. Dan ini jadi hal tabu ya kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering kali. Tapi ternyata ini krusial banget loh, teman-teman 2. Paham gizi dan kesehatan reproduksi sebelum membangun keluarga. To be honest, teman-teman 2. Banyak dari kita yang fasih banget ngomongin financial freedom ya sekarang ya. Investasi kripto atau cara milih warna bridesmaid. Tapi pas ditanya soal kesehatan reproduksi, kecukupan gizi pranikah, langsung blank kayak kertas ujian kosong. Belum mulai soalnya ujiannya, makanya kosong. Padahal secara saintifik dan medis, kesehatan reproduksi itu ibarat fondasi bangunan, teman-teman dua. Berdasarkan data BKKBN ya, edukasi gizi dan kesehatan reproduksi itu bagi calon pengantin atau remaja usia nikah itu non-negotiable ya. Nggak bisa ditolerir lagi, teman-teman dua, harus artinya ya. Kenapa? Biar nggak ada lagi cerita pernikahan dini yang ujung-ujungnya banyak komplikasi atau banyak lahir dengan risiko stunting cuma karena orang tuanya clueless soal nutrisi dasar ya dirinya dan pasangannya gitu, teman-teman dua. Terus gimana solusinya? Gampang. Jangan alergi buat ngobrolin kesehatan reproduksi, teman-teman dua ya. Tentu saja secara edukatif ya, bukan yang ngobrol kemana-mana gitu jalurnya. Caranya begini, caranya begitu. Jangan ya. Biar ada faedahnya tuh ngobrol ya. Ngobrolin kesehatan reproduksi. Apalagi ngobrol sama dokter. Keren. Apalagi ngobrolnya sama ahli nutrisi. Punya teman ahli gizi. Oh itu manfaatin. Manfaatkan aplikasi kesehatan juga, kesehatan digital ya, aplikasi digital buat cek status gizi mandiri. Dan stop nganggap edukasi seksual itu tabu ya. Tabu itu kalau kamu sok tahu tapi berujung salah langkah. Mampu dua. Kan ada bahasanya sih, ya enggak? Jadi tabu itu bisa diakalin dengan bahasanya. Biar tidak terlalu vulgar gitu ya, biar tidak terlalu mengeksplor. Ya itu, be smart guys.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya, selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semenap di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Finally kita akhirnya di topik yang ketiga teman Pro 2, mempersiapkan keluarga sehat dimulai dari anak muda yang punya bekal pengetahuan. Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, kadang anak muda tuh pikirnya gini, ah nih kalau ngalir aja nanti juga bisa belajar sendiri. Hello. Ini bukan lagi masanya trial and error, kayak nge-build startup gagal teman Pro 2. Keluarga yang tangguh itu high quality, bebas stunting, itu dibentuk dari persiapan mental, fisik juga, finansial juga, dan intelektual kamu sejak masih single. Kalau datanya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini menunjukkan kalau ketahanan keluarga itu berbanding lurus sama tingkat literasi kesehatan pasangan mudanya. Gitu. Sama pasangannya loh teman Pro 2, bukan kamu sendirian. Jadi jauh-jauh hari bilang ke ininya, ke pasangannya, yang kita ini yang harus begini-begini-begini biar mentalnya bagus. Begini-begini-begini biar finansialnya juga bagus. Terus yuk kita ini yuk jangan mageran, yuk kita makannya jangan seblak-seblak sama boba. Nah terus juga itu isi kepala juga di upscaling gitu. Kamu sama pasangan juga gitu. Jadi manfaatkan era informasi ini buat upgrade diri teman Pro 2. Mungkin kamu bisa baca-baca jurnal kesehatan, jurnal-jurnal finansial. Ya enggak jurnal juga tapi bisa lah ikut-ikut informasi gitu ya. Yang update-update. Terus ikutan webinar kesehatan juga. Terus diskusiin hal-hal berbobot pas lagi nongkrong di warkop. Jangan cuma cekakak-cekikik ya kan. Tapi kalau ke warkop kayaknya memang nyarinya yang cekakak-cekikik. Soalnya apa? Soalnya itu buat apa ya namanya ya? Buat kita merecharge gitu energi yang udah kita pakai seharian ya gak sih? Kamu ke warkopnya pagi apa malam teman Pro 2? Waduh, kalau pagi kayak mana ya kan? Jadi mulai detik ini pastikan bekal pengetahuan kita semua itu udah matang sebelum memutuskan untuk settle down melalui pernikahan. Itu APK kita di pagi hari ini. Nanti Muda Gida jam 9, jangan kemana-mana. Masih sama Indah.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

Waktu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Kok ngeri lagunya Sekidok sama Sel Priadi nih. Insomnia, nanti aku akan tidur, kalau sudah waktunya nanti akan bangun lagi. No, insomnia itu karena kamu satu, pagi harinya kamu ada di dalam rumah, gak kemana-mana, atau ada di dalam bangunan, muka kamu itu gak kena sama matahari. Terus kamu kurang aktivitas, karena mager rebahan melulu, kurang gerak 82. Ayo. Terus yang ketiga OVT, overthinking. Udahlah 82 jangan overthinking ya. Karena kalau di luar kendali kita itu gak usah terlalu dipikirin terlalu deep. Ya. Stres sendiri nanti muka kamu jadi tuwir sebelum waktunya loh. Kita di Muda Ngide, kita gak ngomongin insomnia, enggak. Kita di Muda Ngide, teman Pro 2, kita waktunya recharge energi dan update frekuensi biar gak kudet-kudet banget ya. Dan hari ini itu kita mau ngomongin tentang perjalanan antar pulau dan keselamatan. Sudah bisakah kita cek kondisi sebelum berangkat? Ayo teman Pro 2, jujur kalau kamu naik apa tuh namanya? Ferry penyeberangan, kapal cepat. Pokoknya moda transportasi laut gitu. Enggak usah jauh-jauh lah, pakai tongkang ke Talango. Apa checklist pertama yang ada di pikiran kamu teman Pro 2? Hah? Booking tiket. Ya, oke okay, kalau di ferry atau kapal cepat gitu ya. OTD. Masih bisa mikirin kayak gitu ya? Hah? Bisalah Kak, kita Gen Z Kak. Ya, maaf. Tahu ngecek ketersediaan kuota internet biar bisa tetap update story nanti kalau udah nyampe di pulau atau di laut. Hah? Betul. Ngaku ya? Ngaku. 92. Ternyata di sebuah fast pace dan yang apa dunia yang dinamis ini ada satu hal fundamental yang sering banget kita skip ya, 92. Kesiapan mitigasi dan tanggap bencana. Bencana itu kan enggak hanya bencana alam, 92. Kecelakaan laut itu juga bisa bencana gitu. Terus berdasarkan data operasional dari instansi maritim dan mitigasi bencana DKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lebih dari 70% insiden di laut itu sebetulnya bisa diminimalisir dampaknya kalau saja para penumpang itu sadar dari awal, at least ya, tahu letak tempatnya life jacket atau mengecek manifest penumpang. Itu urusannya nahkoda Pak. Urusannya keneknya nahkoda Pak. Iya, tapi tetap dicek gitu ya kan. Soalnya kalau ada kan tiba-tiba dia di ini manifestnya enggak sesuai dengan kenyataan. Bahaya ini. Ya, ini bukan soal overthinking atau paranoid yang berlebayan, teman Pro 2 ya. Ini murni soal self care tingkat tinggi atau juga keselamatan penumpang tingkat tinggi. Kalau skincare aja bisa di layer-layer sampai 7 tahapan demi glow up, masa urusutan lagi urusan keselamatan nyawa malah di underestimate, malah dikurang-kurangi. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tetap di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Hey Dan, I'm tired.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Lanjut teman pro 2. Kita yang baru kita yang lagi ngomongin soal transportasi laut ya. Ngomongin soal laut Indonesia yang luas banget. Tantangannya itu nyata no debate teman pro 2 ya. Data dari BMKG serta catatan keselamatan maritim nasional ini menunjukkan kalau faktor cuaca ekstrim serta dinamika tinggi gelombang adalah variabel dinamis yang nggak bisa kita adjust sesuka hati kita, teman bro 2. Dan ini ada fenomena meremehkan situasi. Ya, teman bro 2, mentang-mentang kapalnya megah, baru launching, ya kan? Cuaca di darat lagi cerah, kita langsung pasrah total gitu tanpa peduli SOP keselamatan, standar operasi operasional prosedur keselamatan. Padahal tangkap bencana itu bukan cuma urusan petugas SAR, search and rescue ya, atau tugasnya nakoda aja di anjungan kapalnya, enggak. Kita sebagai penumpang kita punya andil lewat awareness teman pro 2 ya. Buat scan QR code manifest penumpang secara mandiri ini kayaknya harus dibiasakan dari diri sendiri dan mulai sekarang 92, dan pastikan nama kamu tercatat 100% ya, bukan sekedar fake name atau dibiarin kosong sama calo. Kenapa? Karena di mata regulasi keselamatan modern, akurasi data manifest itu adalah kunci utama evakuasi yang seamless dan cepat ya kalau emergensi beneran terjadi. Terus kalau kita tarik garis besar, kadang kita tuh terjebak sama stigma kalau bencana atau kecelakaan laut itu cuma bakal menimpa orang lain, not us, enggak kita katanya. Padahal secara probabilitas keselamatan itu hasil akumulasi dari habit-habit kecil yang konsisten ya. Coba deh bayangkan kalau budaya safety briefing sebelum kapal berangkat itu diperlakukan sama kayak ritual kita sebelum unboxing gadget baru. Pasti penasaran kan sama semua fitur kan, sama tombol rahasia, terus cara kerja alatnya, ya kan? Life jacket, pelampung penyelamat, jalur evakuasi darat di dalam kapal, sampai titik kumpul, assembly point di deck itu adalah fitur utama dari kapal yang kita tumpangi gitu tahun 2. Jadi actionable banget kalau kita melakukan dua hal berikut ini, teman pro 2, cih berikut ini, no ribet-ribet ya, langsung saset-saset. The 2-minute rule, kalau kamu masuk ke kapal, masuk ya, naruh ransel atau koper kamu, luangkan waktu tepat 2 menit buat nengok kiri kanan, cari tahu di mana posisi pelampung terdekat, cari tahu di mana assembly point, titik kumpul gitu. Atau kalau kamu jalan-jalan aja sih sebentar, jalur evakuasi di dalam kapal itu kayak apa gitu. Ya kan? Itu the 2-minute rule saat kamu ada baru masuk ke kapal, perahu atau kapal cepat. Misalnya di mana ada jendelanya gitu-gitu. Gimana yang di mana bagian yang kalau ada ombak besar paling apa nih paling rentan kena tampesan air gitu. Kena sparklingnya air laut gitu. Itu kan bisa di ini nomor 2 ya, bisa di scan dulu gitu sama kamu. Terus aksi yang kedua mungkin digital offline preparation. Selalu download peta rute atau panduan darurat offline di HP kita nomor 2, karena di tengah laut tuh sinyal seluler itu kan sifatnya datang dan pergi. Kalau dekat pulau yang ada BTS-nya ya ada. Kalau jauh hilang gitu. Datang pas butuh, hilang pas genting ya gitu teman pro 2. Kita enggak apa dengan cara-cara yang Indah sebut tadi, the 2-minute rule, terus digital offline preparation, kita tuh enggak cuma jadi anak muda yang penampilannya stand out gitu ya di kapal, tapi juga punya vibe yang visioner dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda ide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, mau jalan-jalan ke pulau, explore pulau-pulau eksotis Indonesia dalam waktu dekat. Keren kan? Ke Kangean, terus kemana? Ke Masa Lembu mungkin. Nah, itu jangankan di kapalnya, di pulaunya nggak ada yang namanya jaring internet. Jadi harus siap-siap sedia digital offline ya, aplikasi biasanya jimap-jimap gitu ya, 52. Nah, masa depan pariwisata maritim Indonesia yang aman, tangguh, dan kelas dunia itu diwujudkan, dimulai dari kesadaran kita sendiri sebagai individunya, 52. Keselamatan bukan bentuk ketakutan, melainkan wujud tertinggi dari rasa cinta kita ke diri sendiri dan orang-orang tersayang yang nungguin kita pulang dan selamat di sana, di rumah. Ingat ya, 52, laut yang tenang itu bukan berarti gak punya cerita, dan kewaspadaan hari ini adalah investasi ketenangan buat masa depan. Gitu, 52. Ngomongin ke laut, naik perahu ya, apalagi sekarang ombaknya tinggi banget, tinggi luar biasa. Terus naik kapal langsung goyang-goyang. Aduh, kalau indah, pengalaman pribadi nih, 52. Nah, begitu nginjakan kaki di atas perahu, ting gitu ya. Terus kita masuk ke dalam, duduk, cari tempat duduk, cari tempat yang naung gitu ya kan. Gitu kan kalau di perahu-perahu motor ini, di pelra-pelra itu. Nah, yang dilakukan ini tuh apa? Nyari jendela. Ini di ruangan tertutup, jendelanya mana ya? Hah? Jendelanya mana? Apalagi ombak gede gitu. Nah, ini yang kena air duluan yang mana? Nah, itu perahu-perahu. Enggak, kalau ombak segede ini jangan senang-senang ada di luar ruangan, di dalam perahu atau kapal ya, 52. Kuyup kamu nantinya. Tapi ya itu tadi, harus juga aware dengan titik kumpul kalau ada di ferry ya, kapal-kapal gede itu. Terus jalur evakuasi tentu saja. Terus jangan tidur terus di dalam kendaraan, entah di laut entah di darat, apalagi di udara gitu ya. Jangan tidur terus, 52. Gak mau ngomong, cuma ya udah sih, jangan tidur aja, biar maksudnya kamu itu aware gitu sama keadaan. Kan kita gak tahu kan apa-apa, maksudnya yang ngemudiin bukan kita gitu loh. Jadi ya itu, kalau kita terbangun itu, ini kenapa ya, kok oleng-oleng gitu, kok tiba-tiba kapalnya ini, ternyata kok mesinnya gini-gini ya. Tahu keadaan dan jangan panik gitu, biar bisa berpikir dengan jernih. Kalau misalnya, loh kok tiba-tiba mesinnya ini, kapalnya, kok tiba-tiba ombaknya gede banget. Katanya orang pulau tuh biasanya gerbagan gitu. Di darat gak ada ombak, gak ada apa itu namanya, gulungan-gulungan ombak. Nyampe tengah ternyata ombaknya langsung gede, terus ada badai. Nah, kalau kamu tidur, kamu gak tahu apa-apa, 52. Ya, itu salah satu yang membuat banyak korban kecelakaan, gak hanya di laut, di darat apalagi di udara. Jangan tidur kalau bisa ya. Oke lah, mudah-mudahan kita selalu diliputi keselamatan kita berkendara, entah itu di laut, darat, di mana lagi, di udara. Kita semuanya aman, amin. Amin lah, 52, jangan skeptis gitu. Ya. Dan Indah pamit undur diri, kamu baik-baik, sehat-sehat dimanapun kamu berada. Nanti ada karya yang nemenin kamu. Ciao!

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi ke ruang dengar kamu-kamu semua ya di santai siang kali ini. Tapi sebelum itu kita update informasi dulu di Info Pro 2. Nah, di informasi pertama, demi menciptakan situasi wilayah yang pastinya aman, damai, dan juga kondusif, jajaran Polsek Ketapang menggelar patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas. Nah, kegiatan yang menyasar objek vital, tempat wisata, jalan raya, serta permukiman warga ini dilaksanakan di Kecamatan Ketapang pada hari Selasa kemarin, 6 Oktober ya, 2026, tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Nah, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardian Tony yang melalui Kapolsek Ketapang AKP Kusmanto yang menjelaskan bahwa patroli Harkamtibmas ini merupakan agenda rutin untuk mengantisipasi tindak kriminal 3C, curas, curat, dan curanmor, aksi balap liar, serta berbagai potensi gangguan keamanan lainnya. Dan informasi kedua, ada PT PLN Persero UP3 Madura yang terus memperkuat aksi nyata kepedulian sosial di wilayah kerjanya nih teman Pro 2. Setelah melakukan rangkaian agenda koordinasi di Sumenep, nah manajer PLN UP3 Madura Radea Cakrawala Nusantara yang didampingi Asman Perencanaan Sukron Masudi yang melanjutkan safari kegiatan dengan mengunjungi pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di Kabupaten Pamekasan tepat di hari Selasa kemarin. Dan kunjungan ini diisi dengan penyerahan bantuan program pendidikan dari Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP3 Madura. Dan bantuan tersebut difokuskan untuk menunjang kebutuhan pendidikan para santri dan juga siswa-siswi duafa yang tengah menimba ilmu di lingkungan pesantren. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Sampang yang menyiapkan agenda strategis pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup untuk memantapkan persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga pelajar daerah Pobda Jawa Timur di Kabupaten Ngawi nanti nih teman Pro 2. Dan Sekretaris IPSI Sampang yakni Mosyaiful Arif yang mengatakan bahwa sebanyak 15 pendekar muda potensial dari berbagai perguruan telah terpilih berdasarkan hasil seleksi ketat pada ajang kejuaraan Kabupaten Kejur Cup setempat. Nah, Saiful juga menambahkan pemusatan latihan ini juga direncanakan dilaksanakan secara terpusat ya di dua lokasi terpisah di wilayah Kabupaten Sampang guna mengembleng performa teknik dan juga fisik atlet. Dan itu dia 3 update informasi kita di Santai Siang kali ini dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 3 sore dan kita ke next program di Santai Siang.

98,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wow, di saat siang kita awali dengan lagu Jakunto Aji Berani ya teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian nih di santai siang ini pastinya ditemenin sama Ria sampai nanti lepas pukul 2. Dan seperti biasa dong di santai siang kita awali dengan Pro 2 Hitlist, sesinya request nih, jam requestnya kalian nih teman Pro 2. Di sini lagu-lagunya kita kalian semua yang atur. Jadi buat kalian yang mau request bisa banget di WhatsAppnya kita di 0853-3489-4676 atau nih ya, kalian bisa DM di Instagramnya kita @pro2sumenep atau di TikToknya kita juga bisa juga banget ya teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id, yuk buruan nih. Wah, ini sudah seliweran ya, banyak yang ngantri di WhatsAppnya kita nih guys buat diputerin lagu requestannya. Oke deh teman Pro 2, nanti di jam request masih banyak banget nih yang bakalan Ria hadirkan ke ruang dengar kamu. Kurang dengar kamu ya teman Pro 2. Jadi tune in terus barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Wow, baru aja kamu dengerin Farel Hilal dengan lagunya Keliling ya Tower Pro 2. Dan lagu yang dirilis 11 Maret ini punya warna R&B yang santai dan juga kitschy banget. Nah, menariknya nih teman Pro 2, di lagu Keliling ini bercerita tentang momen menikmati waktu bareng seseorang sambil berkeliling kota. Jadi gak heran dong ya kalau bagian lagunya yang menggambarkan suasana urbannya Jakarta katanya sih terasa relate banget sama anak muda. Bahkan nih potongan Simatupang rasa California ini memang sempat rame ya di media sosial ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita geser dari vibes jalan-jalan yang manis nih ke lagu yang emosinya sedikit lebih dalam nih teman Pro 2. Karena ini lagu requestan yang masuk di line WhatsApp-nya kita dari DB ya teman Pro 2, fansnya Sabrina Leanor yang bilang nih, "Hai Kak, aku DB dari fans Sabrina Leanor, request lagu Sabrina Leanor selesai ya Kak, makasih Kak." Wah, siap banget nih Kak DB, requestan kamu langsung deh kita wujudin. BTW ya, Selesai ini merupakan singlenya Sabrina Leanor yang dirilis 17 Juli 2026 ini di bawah Universal Music Indonesia. Jadi lagu ini hadir dengan nuansa pop balada, diperkuat piano dan juga string serta vokalnya Sabrina yang memang penuh penghayatan banget ya tahun 2022. Jadi secara cerita sih di lagu Selesai ini membawa perasaan tentang seseorang yang harus menerima bahwa sebuah hubungan ini memang gak bisa terus kita pertahankan ya teman Pro 2. Jadi selesai bukan selalu berarti seseorang gak berarti, tapi kadang menjadi cara untuk menerima keadaan dan melanjutkan hidup. Well, buat Kak DB dan juga seluruh fansnya Sabrina Leanor, ini dia requestan kalian, Sabrina Leanor, Selesai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Love Selina Grace, Sumpah Mati ya teman Pro 2. Dan lunas ya untuk Kak Mines. Ini requestan lagu dari Kak Mines nih yang bilang di line WhatsApp. Katanya request lagunya Sumpah Mati by Selina Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Makasih banyak sekali buat Kak Mines. Salam balik ya buat kamu. Jadi semoga tetap semangat dan jangan lupa terus jadi teman Pro 2 yang setia nemenin siaran kita ya. Well, Selina Grace ini di Sumpah Mati merupakan single debutnya Selina Grace yang dirilis di bulan Mei kemarin. Dan lagu ini kolaborasi dengan maestro musik Indonesia yakni Andi Rianto. Well, Sumpah Mati sendiri punya nuansa yang emosional banget. Ceritanya tentang seseorang yang berusaha melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan tapi ya masih terus terjebak sama luka dan juga kenangan. Aransemennya, pianonya khas Andi Rianto banget nih, yang juga bikin karakter vokalnya Celine yang lembut dan juga penuh penghayatan pastinya makin terasa ya teman Pro 2. Well, setelah lagu yang penuh rasa tadi, kita lanjut nih ada lagu yang vibesnya lebih hangat dan romantis. Ini ada kolaborasi dari Adiu dan juga Tiara Effendi lewat lagu yang single Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Wow, lagu ini juga dirilis di bulan Juli kemarin ya dan menjadi single keempatnya Adiu nih teman Pro 2. Dan kali ini dia ini menggandeng Tiara Effendi, vokalis dari grup The Groovy ya teman Pro 2. Jadi kalau di Sumpah Mati kita bicara tentang cinta yang meninggalkan luka, well Aku dan Kamu di single Aku dan Kamu justru membawa cerita tentang dua orang yang saling mencintai, saling menguatkan dan pengen terus bersama. Nuansanya hangat dan pastinya optimis dan romantis nih. Oke deh teman Pro 2, yuk kita dengerin nih Adiu featuring Tiara Effendi, Aku dan Kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Wow, masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan kita beralih ke Pop Manca. Tadi kita udah puterin di Pop Indo ya teman Pro 2. Waktunya Pop Manca. And baru aja kita dengerin lagunya Taylor Swift yang Off Light nih teman Pro 2. Jadi lagu ini masuk ke album The Life of a Showgirl. Dan yang menarik nih di Off Light juga punya video musik yang disutradarai langsung oleh Taylor Swift. Nah, kalau ngomongin makna lagunya di Off Light sendiri punya vibes yang cukup cerah dan romantis pastinya nih teman Pro 2. Taylor sendiri menggambarkan perasaan ketika seseorang akhirnya menemukan kebahagiaan setelah melewati fase yang gak mudah. Jadi ada nuansa kayak, okay, ternyata sekarang aku bisa bahagia juga. Wah. Nah, ini setelah vibes-nya Taylor Swift yang dreamy dan pastinya manis nih, kita geser sedikit ke lagu yang bakal bikin nuansa suasana yang jadi lebih danceable nih teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan lagunya Cha Cha Cha ya, salah satu track dari album keempatnya Bruno Mars, The Romantic, yang dirilis 27 Februari kemarin. Well, sesuai judulnya dong, Cha Cha Cha ini punya energi yang playful banget nih teman Pro 2. Jadi lagu ini menggabungkan groovy-nya khas Bruno Mars dengan sentuhan latinnya conga, brass, dan juga beat yang bikin rasanya ini pengen langsung ikutan goyang ya teman Pro 2. Bahkan lagu ini sempat masuk tangga lagu Inggris dan mencapai posisi 38. Memang sih lagunya Bruno Mars ini gak pernah gagal ya teman Pro 2. Jadi kalau tadi kita masih nikmati suasananya dreamy-nya Taylor nih, sekarang waktunya deh naikin mood dengan Bruno Mars.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Go by Blackpink. Nah, lagu ini merupakan title track dari mini album ketiganya Blackpink ya teman berdua, Deadline, yang dirilis di 27 Februari. Jadi di lagu Go ini juga menjadi bagian dari comebacknya Blackpink sebagai grup lengkap ya, setelah sekitar 3 tahunan 5 bulan ya guys. Jadi gak heran dong kalau kehadiran lagu ini langsung jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu Blink di seluruh Indonesia. Nah, bukan di seluruh Indonesia dong ya, seluruh dunia pastinya. Dari judulnya aja udah kebayang ya, Go punya energi yang berani dan penuh percaya diri. Jadi cocok banget buat kalian-kalian yang pagi ini sampai siang ini butuh tambahan semangat. Jadi kalau tadi Blackpinknya ngajak kita buat go ya, sekarang kita bakal pindah ke lagu yang nuansanya yang lebih mellow dan juga personal. Ini ntar lagi Ria bakal puterin lagunya Stella Lefty yang Boston nih teman produa. Jadi Boston sendiri merupakan singlenya Stella Lefty yang dirilis di tahun ini pastinya dan berdurasi sekitar 2 menit 50 detik. Jadi lagu ini juga menjadi salah satu track yang cukup menonjol dalam katalog musiknya Stella Lefty dan kemudian masuk dong ke EP bertajuk Boston. Nah, buat kalian-kalian yang suka lagu dengan nuansa pop dan easy listening dan sedikit sentimental ya teman produa, kayaknya lagu ini cocok banget deh buat nemenin aktivitas kamu ya. Apalagi durasinya gak panjang kok teman produa, jadi pas banget buat teman perjalanan, kerja, belajar, atau sekedar bengong nih sambil mikirin si doi ya teman kedua. Oke deh teman kedua, yuk kita move nih setelah energi bareng Blackpink tadi. Sekarang kita move nikmati suasana yang berbeda bareng Stella Lefty Boston.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

Kinanti Photograph. Ya, jadi lagu ini termasuk rilisan terbaru Kinanti yang resmi dirilis di 11 September ya, tempat perdua baru ya. Di bawah label ACTS Music Group nih. Nah, Photograph punya durasi sekitar 2 menit 48 detik dengan hadir dengan genre pop ya, teman produa. Judulnya Photograph. Jadi kebayang dong vibes-nya seperti membuka kembali sebuah foto dan mengingat momen yang pernah kita punya. Aduh, ini cocok banget buat kalian-kalian yang suka lagu pop dengan suasana yang sedikit nostalgik, apalagi kalau ada satu foto yang kalian yang tiap kali dilihat nih bikin auto flashback ya, teman berdua. Nah, sekarang kita geser ke lagu berikutnya dari salah satu nama yang pastinya sudah enggak asing lagi di teman berdua, yakni Jenny dengan lagunya Less Than a Lover. Nah, lagu ini udah dirilis di 24 Juli ya, teman produa, bersama music videonya. Dan Jenny membawa Less Than a Lover sebagai lagu alternatif pop yang bercerita tentang perasaan di antara persahabatan dan cinta alias hubungan friendzone kalau bahasa anak sekarangnya ya. Jadi menariknya lagu ini dibangun dengan gitar lofi dan vintage-nya electric keyboard. Jadi menghasilkan nuansa yang nostalgic dan juga dreamy, bahkan judulnya aja Less Than Lover. Nah, ini menggambarkan hubungan yang lebih dari teman tapi belum

sampai menjadi kekasih. Gantung dong. Jadi buat kalian-kalian nih yang pernah merasa ada di fase kita ini sebenarnya apa? Ini lagunya cocok banget buat kalian.

Well, teman Pro 2, waktunya kita move pindah nih ke Pro 2 Madiun ya, karena kita bakal mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur ya teman Pro 2. Jadi pastikan kalian tetap tune in di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.

0: Hai hai hai, selamat siang teman Pro2 semuanya. Bertemu lagi barengan sama aku Nabila Negari di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Pastinya di sini Nabila pengen sapa-sapa dulu untuk teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, ada di Jember, ada di Malang, dan juga ada di Sumenep. Selamat siang dan semoga aja kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Dan pastinya di studio program 2 RRI Madiun, Nabila gak sendirian gitu ya. Kita kedatangan sosok yang menginspirasi. Dan biasanya kalau kita bicara tentang bisnis gitu ya teman Pro2, itu berkecimpungnya itu biasanya seputar kuliner, fashion, ataupun bisnis-bisnis di bidang digital gitu ya. Tapi ternyata kali ini Nabila kedatangan pemuda yang bergerak di bisnisnya itu lebih ke seni gitu ya. Sudah ada lelaki yang menemaniku di sini teman Pro2. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Boleh perkenalan dulu. Ada siapa nih di sini?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Valentino.
0: Valentino gitu ya. Oh, ini pembalap kah?
1: Bukan
0: kayak gitu ya. Kalau ini penari. Wah. Yeah. Jadi ini Valentino teman Pro2 ya, yang memiliki bisnis apa nih kalau boleh di spill nih Valentino?
1: Oke, Kak. Jadi bisnisku ini adalah persewaan kostum tari dan juga sanggar tari, tempat untuk latihan menari gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti double gitu ya. Selain sanggar, double. Kamu juga punya menyewakan kostumnya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Dan di kaosnya kayaknya udah terpampang gitu ya. Apa itu tulisannya tuh?
1: G-Art.
0: Oh, G-Art. Nah, nanti mungkin sebelum kamu bisa menjelaskan apa makna di baliknya kok namanya G-Art, di sini Nabila pengen ngajakin dulu untuk teman-teman Pro2 semuanya gitu ya, Sekor Wilnus 10 Jawa Timur, untuk gabung meramaikan yang pengen tanya-tanya seputar bagaimana bisnis di bidang seni gitu ya. Nanti boleh banget tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Kamu boleh tuliskan komentar-komentar ataupun pertanyaan hanya di live chat di YouTube kita ya teman Pro2. Oke, Valentino, jadi ini kan bisnisnya seputar kostum dan sanggar tari ya ini tadi.
1: Ya,
0: namanya G-Art. Nah, kalau boleh dijelaskan ini filosofinya seperti apa sih?
1: Oke, Kak, jadi sebelum kita pilih nama ini, itu kita udah produksi kostum terlebih dahulu. Nah, kostum kami itu kebanyakan bling-bling gitu loh, Kak, kayak mengkilap-mengkilap gitu kan. Nah, kita cari nama nih, apa yang cocok buat kostum kita lah. Kita namai G-Art itu gonjreng. Gonjreng, okay. Art gitu. Jadi isinya itu sesuatu yang kelap-kelip dan berkilau gitu, Kak.
0: Oh, berarti serba-serbi gonjreng-gonjreng gitu ya.
1: Gonjreng semua.
0: Oke, okay. Kayaknya aku udah bisa menebak gitu ya keunikan dari sanggar dan kostum kamu itu serba warna-warni gitu berarti.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Oke, okay. Ini tapi kamu sendiri atau ada kawan juga nih di balik bisnis kamu ini?
1: Oke, jadi untuk bisnis ini kami bangun berdua, aku sama adikku, adik kandung. Ya, berdua, Kak.
0: Itu dari kapan tuh?
1: Aduh, lupa ya, Kak. Kayaknya itu baru 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya,
0: 2024 cuma, berarti.
1: 2024, cuma awalnya itu join dulu ke bareng-bareng sama temen lah, bikin komunitas gitu. Nah, belajar bareng-bareng udah bisa. Oke, kita mendirikan sendiri gitu. Jadi akhirnya teman-teman itu bukan pecah sih, cuma kayak mengibarkan sayapnya sendiri-sendiri gitu.
0: Oh, berarti sebelumnya kamu mengikuti komunitas.
1: Bener.
0: Itu komunitas apa kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya itu bukan komunitas besar, seperti grup kecil gitu. Tapi sama-sama suka tari. Nah, biasanya itu kami itu belajar melatih tari bersama-sama. Terus belajar make up, hairdo, pemasangan kostum begitu. Nah, lama-lama itu bisa, dan ketuanya itu mengizinkan untuk kami itu berkibar sendiri-sendiri begitu. Tetapi juga kadang masih kumpul bareng, project bareng juga masih sering.
0: Oh, berarti komunitasnya masih hidup tetap,
1: masih
0: ya.
1: Hidup.
0: Wih, itu legowo banget itu ketuanya. Baik banget gitu ya. Membebaskan untuk anggota-anggotanya berkibar, mengibarkan sayapnya masing-masing.
1: Bener.
0: Nah, ini terus sebelumnya sama adik itu juga ikut komunitas atau seperti apa?
1: Iya, berdua ikut. Jadi joinnya itu juga nggak sengaja. Kalau aku itu tuh waktu itu disuruh apa ya, kayak bagian video kan, videographer gitu, kayak ngepasin ini center atau enggak gitu lah. Lalu diajak project tari. Kalau adik itu dimasukkan karena waktu itu ada project modern dance. Kalau dia kan sukanya modern dance, cuma juga bisa tari tradisional. Akhirnya jadilah satu komunitas. Itu enggak besar sih, awalnya cuma berapa ya kalau nggak salah itu 6 orang.
0: Oh, 6 orang. Termasuk salah satunya ya, kamu bener. Gitu ya sebagai pendirinya nih.
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Ikut,
0: sebagai
1: ikut.
0: Aktivisnya gitu ya.
1: Aktivis, ya.
0: Oke. Okay.
1: Pendirinya ada sendiri.
0: Oke. Berarti sama adik. Itu di Madiun basisnya atau seperti apa?
1: Di Madiun, tapi kabupaten.
0: Oke. Okay. Jadi kabupaten. Emang kalau misalnya kita melihat antara kabupaten sama kota kayaknya lebih gencar kalau nari lebih di kabupaten ya? Atau sama aja
1: sama
0: menurut
1: aja
0: kamu?
1: Sama aja sih, Kak. Sama-sama gencarnya. Jadi di kabupaten tuh banyak. Di kota juga banyak, imbang lah Kak, kalau
0: imbang,
1: Madiun ya. Itu ya.
0: Oke, nah terus ini nih, aku penasaran, waktu itu apa yang menginspirasi kamu sama Adi gitu ya, untuk pada akhirnya, wes aku tak mendirikan, mengibarkan sayap sendiri bareng-bareng sama adik dengan GAT ini.
1: Oke, jadi itu support orang tua, juga sebelumnya itu pas kita, komunitas kita tuh baru kebentuk, itu udah dibilangi sama ketuanya kalau kita nggak mungkin sama-sama terus, kalian juga nggak mungkin tak ikat. Nah nanti kalau udah bisa, silakan kalian untuk mengibarkan sayap kalian masing-masing gitu. Nah nggak hanya itu, ada juga support dari orang tua. Jadi orang tua itu punya ambisi buat anak-anaknya itu sukses. Seperti gini, apa tak bangunkan sanggar aja, nanti bisa ngelatih di rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Nah kalau untuk kostum itu emang adik sih sebenarnya. Kreatifnya itu ke tim kreatifnya itu. Jadi dia tuh suka desain, kan suka ngelukis Kak. Nah, dia suka desain-desain kostum gitu. Mungkin ada sih kostum beberapa itu terinspirasi dari luar kota juga. Cuma tetap harus dimodif gitu Kak. Jadi karena gimana ya, ada faktor eksternal dan internal juga yang mendukung usaha,
0: gitu
1: kami, ya, usaha kami. Muncul ini gitu.
0: Oke, ini menarik nih teman Pro 2. Berarti orang tua juga seniman ini jangan-jangan atau
1: enggak,
0: seperti apa?
1: Bukan seniman sih, cuma ya dukung aja kalau selama
0: suka seni anak, gitu ya.
1: Dibilang suka seni sih ya suka karena kan positif juga ya Kak. Jadi anak-anaknya itu enggak keluyuran sembarangan itu enggak. Lebih suka lagi kalau anak-anaknya itu diam di rumah tapi produktif gitu.
0: Oke, jadi terus apa sebelumnya? Maksudnya kok orang tua wes tak bikinkan sanggar aja gitu? Awal sebelumnya memang anak-anaknya ini suka menari atau seperti apa, Valen?
1: Sebenarnya kalau perjalanan suka menari itu dari kurang tahu ya Kak dari kapan. Kalau dari kecil tuh udah pernah ikut tari, cuma kan di TK kan Kak, yes, ala kadarnya gitu. Terus vakum. SMP tuh ada ujian praktek tari, lo kok bisa. Terus SMA itu diajak sama guru seni budaya untuk join di ekskul tari karena juga pas pembelajaran seni budaya itu bisa nari. Nah dari situ minat tari itu muncul dan orang tua itu taunya dari situ.
0: Terus akhirnya ya udahlah keterusan ya.
1: Keterusan karena kan namanya itu relasi Kak. Jadi ketua komunitas itu saudaranya guru seni budaya di sekolahku dulu, jadi gak dikenalkan gitu.
0: Tanpa sadar berjaring gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini berarti dulu awalnya sanggar dulu atau kostumnya atau jalan dua-duanya langsung?
1: Kalau yang aku bangun ini, itu lebih ke kostumnya dulu Kak. Sanggarnya baru jadi bulan Agustus kalau gak salah.
0: Agustus ini?
1: Iya, jadi selama ini kalau ngelatih itu nyari tempat-tempat kosong gitu kan. Kalau sekarang udah gak bingung.
0: Oke, aku jujur penasaran konsep sanggarnya sendiri ini seperti apa? Itu kayak di indoor atau outdoor atau justru semi outdoor?
1: Oke, kalau sanggarnya sendiri itu bangunannya tuh indoor Kak. Jadi di sanggar itu ada kacanya, tapi cuma depan saja sih sementara. Jadi depan itu ada full kaca, lalu di belakangnya tuh belum ada kacanya Kak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti dibangun lagi. Jadi kacanya bisa depan belakang. Dan sanggarnya ini tuh AC. Jadi walaupun siang itu juga gak kerasa panasnya gitu. AC tambah kipas.
0: Iya, senyaman. AC tambah kipas. Beuh,
1: ya,
0: langsung.
1: Jadi kalau buat make up ataupun siang buat make up siang-siang itu juga gak kerasa panasnya gitu karena ada AC-nya itu.
0: Double itu teman Pro 2 ya. Udah AC tambah kipas lagi. Nah terus ini nih, kamu kan berarti juga pelatih tari gitu ya. Ini berarti ruangannya dibagi menjadi berapa? Atau cuma satu aja?
1: Cuma satu aja sih Kak. Cuma kan kalau ngelatih nari itu kadang aku, kadang adikku kan. Itu jamnya udah ditata. Jadi tertata gitu, gak mungkin bentrok itu gak mungkin.
0: Dan satu hari dibagi menjadi berapa shift?
1: Itu tergantung sih Kak. Jadi kan kalau kami itu belum buka kelas, jadi gak ada jadwal latihan rutin. Kita tuh sementara itu hanya menerima anak-anak itu untuk persiapan lomba maupun persiapan UAS maupun ujian praktek, begitu aja sih. Jadi nggak ada jadwal khususnya, cuma kita menyesuaikan sanggar longgarnya kapan dan anak-anak itu bisanya latihan tuh kapan gitu.
0: Oh, berarti ini baru menerima by request aja gitu ya, yang kurang lebih yang mau ujian ataupun yang butuh gitu ya, butuh pelatih untuk apa ya, diajarkan menari, nah itu bisa banget ke G-Art gitu ya. Oke. Nah ini berarti kayak bisa dibilang sudah niat nawaitu dari kecil sampai dengan sekarang. Enggak, maksudnya nawaitu dari kecil itu emang diniatkan untuk menari gitu-gitu ya berarti ya. Terus melihat peluangnya sendiri ini.
1: Sebenarnya itu enggak juga sih Kak kalau diniatkan itu. Cuma ya gimana ya, kalau itu kan kalau bakat lahir itu kan ngalir kan. Jadi enggak tahu, enggak pernah nyanggar juga, tiba-tiba kok bisa gitu loh. Akhirnya itu dapat dukungan dari beberapa pihak seperti orang tua, ketua komunitas gitu kan. Akhirnya ya terbangun sendiri gitu. Juga enggak tahu juga sih awalnya.
0: Ngalir aja.
1: Ngalir aja.
0: Oke. Ini menarik juga kan, apalagi kostumnya desain sendiri. Itu adik kurang lebih sudah menghasilkan berapa koleksi baju?
1: Aduh, kalau dihitung sih banyak Kak. Jadi beberapa kostum itu ada yang cuma 7 style saja, oleh master. Tapi kalau dikumpulkan itu kemarin itu keluar bareng itu 150 style itu juga masih banyak di rumah gitu loh. Ya, selain kostum tadi itu juga ada kostum dance brand.
0: Oke, berarti ini lebih kepada kombinasi gitu ya, antara tradisional dan juga modern dance. Berarti kalau misalnya kamu sendiri lebih apa, cenderung ke tradisional atau modern nih?
1: Kalau aku sendiri tuh pure tradisional Kak.
0: Oh, pure tradisional. Bener-bener pakemnya dan lain sebagainya kamu belajar sendiri gitu ya?
1: Iya sih, belajar sendiri juga, kadang tanya-tanya ke yang lulusan seni gitu kan. Karena kan bukan lulusan seni ya Kak, ini masih kuliah kan. Masih kuliah kan.
0: Jurusan apa nih?
1: Jurusan PGSD.
0: Waduh. Nah, agak nyelentang gitu ya, tapi ya sama-sama aja pendidikan gitu.
1: Ya, cuma jadi tuh harus gimana ya, kalau walaupun kita udah bisa nari itu kita juga harus membuka mata juga kalau kita tuh juga masih butuh ilmu di orang lain begitu. Jadi tetap tanya-tanya, sharing-sharing itu tetap sampai sekarang sih.
0: Oke. Ini tadi kan konsepnya gonjreng gitu ya. Gonjreng kalau menurut Nabila itu kan identik dengan festival dan lain sebagainya. Nah ini kostumnya juga ada kayak tipe-tipe yang buat festival gitu gak? Kayak yang Jember Festival ataupun yang lainnya. Kayak gitu kamu menyewakan kostum-kostum semacam itu gak?
1: Kalau sementara sih belum gak Kak. Karena kan gimana ya, biaya produksinya itu kan juga mahal ya. Kalau seperti Jember Fashion Carnival gitu kan. Nah ini sementara di kami itu produksinya kostum tari dulu yang banyak diperlukan. Kalau kostum karnival kan kadang itu cuma Agustusan atau pas waktu sekolah. Nah kita tuh juga memikirkan kedepannya itu kalau kostum tari itu lebih sering lakunya gitu Kak. Jadi kan gak harus nunggu Agustusan, tapi juga ada waktu sekolah, ada class meet, ada juga apa itu ujian praktek, UAS, UTS, itu juga banyak yang sewa.
0: Biasanya sekali keluar berapa set?
1: Tergantung sih Kak, sehari satu juga pernah. Sehari sampai ratusan pun juga pernah. Paling mentok itu kalau gak salah tuh 150 berapa gitu. Mau lebih gak diterima, soalnya kan capek.
0: Oh, ada itunya ya, batas maksimalnya untuk peminjaman?
1: Batas maksimal peminjaman itu gimana maksudnya Kak?
0: Maksudnya jumlahnya yang boleh dikeluarkan gitu, terus batas waktunya sendiri gitu.
1: Oke. Untuk jumlah yang dikeluarkan itu sebenarnya sekuat kami saja Kak. Karena kan kami cuma berdua. Nah kalau untuk batas waktu itu biasanya hari ini diambil, besok dipakai, lusanya dikembalikan. Oh,
0: berarti hitungannya
1: gitu.
0: 3 hari aja
1: ya? Iya benar, karena kan harus dicuci juga sih Kak.
0: Dan itu dicucinya?
1: Dan gantian. Dicuci, jadi dikembalikan tuh langsung saya ambil, saya cuci. Kalau nggak gitu nanti takutnya ada yang sewa lagi gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih kostum yang baru dipakai ke customer lain kan kasihan. Jadi tetap harus kami cuci. Makanya kalau kami cerewet itu bukan karena apa-apa, cuma kan gantian gitu loh. Gitu sih Kak.
0: Oke, dan ini dicucinya by mesin atau langsung?
1: Oke, kalau dicucinya itu nggak pakai mesin, itu pun juga nggak dikucek. Jadi kayak dimasukkan, tetap diperes sedikit-sedikit. Itu pun kadang rendanya itu juga ada yang rusak. Padahal tuh ya nyucinya tuh nggak sekasar mesin gitu loh. Cuma rendanya juga ada yang rusak. Jadi emang bener-bener sensitif baju tari itu.
0: Waduh, nggak cuma manusia aja yang sensitif teman berdua ya. Tapi juga baju-baju semacam yang ada perintilan-perintilan kecilnya ini juga sensitif gitu.
1: Bener-bener,
0: Kak. Nah terus cara perawatannya sendiri ini, tipsnya mungkin bisa dibagikan.
1: Kalau cara perawatannya sendiri itu juga tergantung aksesorisnya apa. Ada beberapa aksesoris tuh yang sekali pakai. Jadi kalau udah dipakai orang, itu tuh pulang-pulang merotol. Dan itu juga kami mewajari karena apa? Karena kan kita juga pakai lem tembak itu kan.
0: Oh,
1: dan lem tembak itu nggak benar-benar kuat gitu loh. Udah pernah kami jahit juga. Cuma pas dipakai pribadi itu, itu bisa putus semua benang-benangnya itu. Jadi ya kalau rusaknya masih wajar tuh ya udah nggak ada denda gitu. Cuma kalau hilang itu beda lagi. Jadi perawatannya itu tergantung itu bahannya apa dan aksesorisnya apa gitu.
0: Oke, berarti beresiko juga gitu ya.
1: Beresiko banget.
0: Terus gimana dong kalau merotol ataupun ada yang hilang gitu?
1: Oke, untuk yang hilang itu kalau kami bisa buat tuh kami bisa buat lagi Kak. Tapi kalau yang merotol itu kalau ada beberapa konsumen customer itu mengembalikan merotolannya itu, jadi bisa kami lem lagi. Kalau nggak gitu ya kita perbaiki bisa. Kalau masih merotol aja itu aman Kak. Cuma kalau hilang gitu ya,
0: nah ini
1: agak sedikit tekor ya.
0: Biasanya kalau hilang didenda berapa nih?
1: Kami tergantung sih Kak, kayak yang hilang itu apa gitu. Kalau yang hilang ada dijual di beberapa marketplace, nah itu kami suruh, kami minta untuk dicekotkan saja, jadi nggak usah ganti uang, kita mintanya barang. Cuma kalau yang perlu dibuat, dibuat sendiri,
0: contohnya
1: itu,
0: apa nih?
1: Biasanya apa ya, kayak itu loh, kalau tari itu bawahnya itu ada kayak menjuntai panjang gitu, namanya tuh ilat-ilat. Pilatan. Nah, itu kalau bahannya yang mahal, otomatis ya menggantinya juga agak lumayan. Cuma kalau yang simple aja kadang wis enggak apa-apa gitu. Karena kan kasihan loh anak-anak. Biasanya yang nyewa itu anak-anak SMP SMA gitu. Kalau suruh ganti kan kadang juga gimana ya? Pengusaha, sebenarnya pengusaha kalau mengedepankan rasa kasihan itu pasti tekornya. Cuma gimana ya, udah dari sananya Ika.
0: Oke, hati nuraninya tersentil ya, gitu ya. Berarti segmentasimu lebih kepada anak-anak sekolah gitu ya Valen?
1: Bener. Jadi lebih ke membantu anak-anak itu yang gimana ya, membutuhkan kostum tari. Soalnya kan juga kami membudget kan juga gak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi masih terjangkau juga. Kadang pun masih ada anak-anak itu yang menawar kayak, Kak, kalau untuk harga segini boleh nggak gitu?
0: Nah, itu boleh nggak?
1: Kita tawarkan kalau mau harga segini dapatnya ini, gimana mau nggak? Kalau dia mau ya sudah. Kalau ya udah mas harga biasanya aja gitu ya kita kasih sesuai harganya itu.
0: Oke, berapa sih kalau boleh tahu nih di spill?
1: Oke, jadi untuk kostum di kami itu ada yang harga masih ada yang harga 90.000, ada yang harga 100.000. Kalau untuk 100.000 ke atas itu jarang banget Kak. Biasanya itu yang kostum-kostum terbaru dengan bahan-bahan yang lumayan pricey dan juga modelnya yang juga agak rumit gitu ya. Tapi kalau untuk kostum-kostum yang simple aja itu 90 boleh, 85 juga masih boleh. Kalau yang umumnya itu 100.000 gitu.
0: Dan itu pembagiannya berdasarkan apa kalau boleh tahu? Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ada yang pengen terinspirasi nih, terus pengen kayak jadi Valen membuka sewa kostum. Nah ini pembagiannya untuk menentukan harga seperti apa?
1: Oke, jadi untuk penentuan harganya itu kita lihat juga ini tuh produk lama atau produk baru. Terus aksesorisnya ini tuh tergolong bahan-bahan yang premium atau yang biasa aja gitu. Karena kan ada Kak, kita tuh pakai renda itu yang harganya 9 meter itu cuma harga 80 ribuan. Juga ada yang 9 meter itu sampai 200 lebih.
0: Wow.
1: Itu juga kita bedakan Kak. Modelnya juga harganya gitu.
0: Oke, biasanya kalau misalnya bahan terus habis itu model-modelnya itu menentukan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau untuk modelnya itu kadang kita punya angan-angan sendiri. Kadang juga kita lihat dari persewaan lain, tetapi juga kita mengubahnya itu lebih dari 50%. Karena apa? Karena kalau sama otomatis kita masuknya ke plagiasi gitu. Nah, jadi kita juga berarti ATM amati tiru modifikasi, tetapi juga modifikasi itu harus banyak, Kak. Kalau cuma modifikasi warna aja itu masih tergolong plagiasi ya kalau menurutku. Karena kan duh, ini kok bajunya sama kayak sanggar itu, cuma beda warna. Nah, itu masih bahaya, Kak, kalau menurutku. Nah, kita modifikasi itu seperti warnanya kita ganti, terus modelnya itu juga dirombak. Mungkin cuma polanya aja sih yang hampir sama, kayak aku pengen pakai rompi lah. Rompi itu nanti kita modifikasi, mungkin lengannya dibuat apa, terus ukurannya itu dibuat crop atau full body gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngotak-ngatik kostum itu. Nah, ya kalau pure sendiri, kalau pikiran pure itu juga banyak banget di rumah. Jadi ya menyesuaikan ide aja gitu. Kadang punya ide langsung beli kain, beli renda, jadi.
0: Serandom itu ya.
1: Ya, cuma malah kalau kita apa itu lihat punya orang, itu tuh malah gimana ya, biaya produksi itu lebih besar, karena pacuannya adalah oh dia pakai bahan-bahan yang premium gitu kan. Berarti kita harus lebih premium gak biar nggak terlihat sama. Bukannya nggak mau kalah saing, sih, biar nggak sama gitu loh. Ya, jadi kita juga nggak enak juga kalau sama. Jadi mungkin kayak aku pengen bikin kostum yang nuansanya itu ada rompinya gitu kan. Nah, nanti kita ubah nih, memang ada rompinya, cuma bahannya beda, warnanya beda, terus payetan ataupun rendanya itu juga harus kita bedakan. Dan itu wajib kalau kalau dari aku gitu. Soalnya ada orang itu tuh gimana ya, meniru itu bener-bener pleketi-pleka. Nah, itu tuh takutnya apa, kalau kualitasnya itu di bawah kita, takutnya ada orang lain tuh menilai kok, loh iku kan kostume iku, kok bentuknya jadi gini. Nah, gitu loh. Jadi langkah baiknya itu kalau memang terinspirasi, itu juga dimodifikasi sesignifikan mungkin supaya tidak sama lagi gitu.
0: Termasuk bahannya juga. Bener. Gitu ya. Itu milih sendiri berarti bahan-bahannya?
1: Milih sendiri, Kak. Kadang ada sih request gitu, Kak. Mas, aku pengen yang bahannya itu agak nerawang, brokat gitu. Oke, kalau kalau waktunya masih panjang itu juga tetap kami buatkan, Kak. Cuma kalau waktunya mepet kita nggak berani. Soalnya kan aku sama Deku kan cuma produksi berdua, jahit juga berdua.
0: Oh, jahit sendiri?
1: Iya, jahit sendiri.
0: Wow.
1: Terus kayak bikin aksesoris juga berdua. Dan sedangkan kami berdua pun juga kuliah. Gitu.
0: Jadi masih
1: kami
0: sama-sama kuliah.
1: Iya, memperkirakan tugas-tugasnya juga.
0: Oke. Tapi setiap harinya pasti ada sebuah karya gitu ya?
1: Enggak setiap hari sih, Kak, kalau bikin karya gitu. Cuma kadang ada pesanan gitu. Kalau nggak gitu, saya ngelatih, saya pengen kostumnya beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu baru kita bikinkan.
0: Oke. Setiap apa nih kalau boleh tahu ramainya untuk pesanan ataupun kamu membuatnya? Di waktu-waktu apa?
1: Kalau untuk waktu-waktu tertentu itu biasanya yang banyak itu ada festival lomba seni siswa nasional itu, FLSN itu sekitar bulan April. Nah, ada lagi bulan Agustus. Biasanya itu untuk pentas seni sama untuk pawai gitu loh, tapi untuk jumlah besar kami belum ada, Kak. Lalu ada juga teman-teman adik-adik itu UTS. Jadi UTS itu diminta gurunya untuk memakai aksesoris saja, jadi nggak kostum full gitu. Mungkin kalau gitu habisnya cuma 40.000, 35.000 begitu. Nah, untuk UASnya itu sekitar bulan apa ya, kalau UAS itu kalau nggak bulan Mei, itu ya UAS semester ganjil bulan November. Nah, itu baru kostum full. Itu juga banyak banget. Biasanya kalau kostum, satu kostum ini udah keluar di kelompok satunya, kita nggak keluarkan di kelompok satunya lagi, walaupun tarianya itu sama gitu. Jadi kita usahakan biar berbeda gitu loh. Soalnya kan anak-anak ya, mungkin kayak, ih kok bajunya sama kayak punyaku gitu kan. Mesti kadang gimana, ada perselisihan. Jadi kita juga berusaha agar hal itu tuh nggak terjadi gitu.
0: Biar ada keunikan di masing-masingnya ya,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi keluarnya modelnya banyak banget kalau pas musim UAS, UTS ataupun ujian praktik gitu.
0: Oke deh, seru banget gitu ya. Ternyata kayaknya apa ya, setiap waktu kayaknya ada waktu-waktu tertentu pun ini bisa dibilang produktif banget kamunya sama adik gitu ya. Oke deh. Nah, untuk teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan, misal kamu pengen tanya-tanya lebih jauh lagi gitu ya ke Valentino seputar G-Art Sanggar dan juga kostum, sewa kostum, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Sumenep, Jember, dan juga Malang, tetap stay tune ya di sini, di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus, karena kita jeda terlebih dahulu. Stay tune.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

0: Masih di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur, teman Pro 2, barengan sama aku Nabila Negari dari Pro 2 RRI Madiun. Kembali Nabila ingin menyapa-nyapa teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, yang ada di Malang, dan juga yang ada di Jember. Dan tentunya kita masih bersama dengan Valentino gitu ya, pemuda yang cinta seni dan diwujudkan dengan selain apa melestarikan seni, dia juga menghasilkan cuan lewat seni dengan menyewakan kostum dan ada sanggar tarinya juga, teman Pro 2. Nah, ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak banget yang bertanya nih, Valentino, yang kepo-kepoin kamu dan juga di WhatsApp kami. Ada dari Dana Oke nih yang bertanya. Bentar. Bagaimana melakukan perawatan padu baju-baju? Apakah susah? Nah, ini tadi kan sudah sempat dijelasin dikit gitu ya. Kurang lebih melakukan perawatannya, nyucinya ini ya yang harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya ada perintilan-perintilan gitu, diapain Valentino?
1: Oke, jadi untuk kalau nyucinya itu juga biasa aja sih, cuma nggak dikucek kecuali emang ada noda. Dan biasanya kami menggunakan apa itu kayak deterjen gitu loh, untuk merontokkan noda, jadi nggak perlu dikucek gitu. Nah, kalau untuk perawatan aksesoris itu juga pas kembali kita tuh cek lagi, kalau ada yang perlu dibenahi kita benahi gitu. Mungkin kalau aksesoris itu nggak rusak banyak sih, cuma paling permatanya lepas gitu aja sih. Jadi untuk perawatan itu nggak terlalu susah, cuma kita untuk mempertahankan gimana kostum itu tuh nggak gimana ya, kalau pita di baju itu kadang mengkerut pas dicuci, dan itu belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi perawatan tersusahnya itu cuma
0: mempertahankan
1: pita itu biar nggak mengkerut di baju itu. Cuma kalau di aksesoris itu seperti di apa ya, nggak semua aksesoris itu bisa dicuci gitu. Jadi yang kita cuci itu yang melekat di badan. Nah, kalau kena keringat itu pasti kita cuci. Cuma kalau ada kadang sabuk itu nggak perlu dicuci. Jadi kita bisa pakai bahan sebagus mungkin, itu juga aman karena nggak kita cuci. Kalau sabuk kan nggak nempel sama badan ya? Kan, nggak nempel sama tubuh. Pasti itu terhalang sama celana, sama baju yang dimasukkan. Lalu masih ada jari dan lain-lain sebagainya. Jadi itu nggak perlu kita cuci. Nah, terus ada lagi namanya itu rapek. Rapek itu di kanan-kiri, hiasan kanan-kiri gitu loh. Nah, itu juga nggak perlu kita cuci karena nggak nempel di badan. Yang wajib dicuci itu adalah celana, baju. Kalau cewek itu ada kemben, juga kadang itu stagen. Stagen itu kayak centingan gitu loh, yang korset
0: hitam,
1: yang
0: diputer-puter gitu ya.
1: Jari juga, kadang tuh jari itu kembali itu basah. Mungkin ya karena keringatan sih di bagian perutnya itu. Jadi itu kita cuci. Karena kalau nggak dicuci itu gimana ya, nanti malah rusak sendiri gitu loh, kayak berjamur gitu kadang. Soalnya pernah kak, baju itu nggak dikembalikan tuh satu minggu.
0: Baik.
1: Kembali tuh semua basah.
0: Waduh.
1: Dan mulai putih-putih gitu loh, kayak jamur itu. Nah, jadi semua harus dicuci, termasuk sabuk itu juga akhirnya dicuci. Kalau customer yang hari ini pinjam, besok dipakai lusa dikembalikan, itu aman sih. Jadi perawatannya itu juga mudah gitu sebenarnya.
0: Oke, itu kan tadi ada yang mengembalikan seminggu. Nah, ini kok bisa gitu? Apakah memang waktu itu belum ada tenggat waktu atau seperti apa, Valentino?
1: Sebenarnya sudah sih kak, ada tenggat waktunya. Cuma gimana, itu masih anak-anak sebenarnya. Masih anak-anak SMA kalau gak salah. Nah, itu bilangnya temannya itu gak mau mengembalikan. Nah, akhirnya ya kalau di denda tuh kayaknya gak mungkin ya, kasihan kan. Akhirnya saya ancam kan kayak gini. Kalau memang kamu susah dikasih tahu, namamu akan tak sebar ke beberapa sanggar biar mereka hati-hati, dan kamu juga nggak akan mendapat sewaan gitu lah. Baru itu digojekan, orangnya nggak berani ke rumah
0: langsung,
1: jadi digojekan. Tapi juga habis itu masih sewa lagi kak. Nggak ada takut-takutnya mereka itu sewa lagi, tapi nyuruh temennya. Biasanya kalau udah sekali dapat teguran, itu ke belakangnya itu udah paham mereka.
0: Gitu. Ya, namanya juga masih anak-anak. Waduh. Tapi ya juga nggak boleh seperti itu ya, teman Pro 2. Harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pinjam.
1: Iya, benar.
0: Terus selanjut ada yang tanya dari Amin Arsis. Kak, kalau boleh tahu ini lebih menguntungkan mana sih, jual beli atau menyewakan sanggarnya?
1: Oke, jadi kalau di kami itu lebih menguntungkan menyewakan. Karena apa?
0: Menyewakan kostumnya ini ya?
1: Oh iya, karena kalau diperjualbelikan, biasanya kan kalau kita produksi itu kan sesuai dengan diri kita. Jadi kita tuh punya selera sendiri gitu loh. Nah, kalau dan selera itu kita ibaratkan sebagai identitas. Nah, kalau kita jual ke orang lain, otomatis identitas kita juga berpindah tangan ke orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih menguntungkan kami itu menyewakan gitu. Kalau kami jual kan otomatis nanti yang punya kostum itu nggak cuma kami aja, dan orang-orang itu jadi susah itu loh mengenali gak, ini kostumnya siapa ya? Oh bukan kostum ini, tapi kok sama gitu. Nah akhirnya karena kami anggap kalau kostum itu adalah identitas kami, dan orang-orang itu bisa mengenal kami melalui kostum kami, jadi kami lebih menurut kami itu lebih menguntungkan kalau kami menyewakan saja gitu.
0: Akhirnya nyewakan aja ya, gitu ya.
1: Karena idenya itu juga susah loh.
0: Bener-bener, cuma, idenya mahal.
1: Iya, modifikasi pun juga kita kan berpikir keras gitu. Nggak langsung, oh modelnya itu, ah langsung ah kita buat seperti itu. Nah itu kita menghindari banget.
0: Dan butuh proses berapa lama untuk brainstorming gitu?
1: Biasanya lama sih kak, kadang tuh kita percobaan dulu. Jadi kita buat satu, lalu kalau gagal ya udah akan kita pakai gitu. Nah nanti coba lagi, kalau udah cocok gitu, nah baru itu kami lanjutkan membuat mungkin 5 lagi atau 6 lagi gitu. Tapi kalau sekali percobaan gagal ya udah bahan itu nggak terpakai gitu loh.
0: Jadi sayang banget.
1: Perjalanannya buat menemukan identitas itu juga nggak mudah gitu loh. Makanya kalau dijual tuh kita yang eman-eman gitu.
0: Betul. Terus lanjut nih, ada pertanyaan dari Nosa Karin. Penasaran di zaman sekarang gimana potensi seni sebagai profesi, seberapa menjanjikan? Nah ini menurut Valen sendiri gimana? Okay.
1: Kalau menjanjikan atau enggaknya itu tergantung kita itu mengelola usaha kita kak. Jadi kita kan malah di era digital ini kita bisa promosi itu lewat TikTok, lewat IG, story WA gitu kan. Jadi menurut saya itu cukup menjanjikan, karena apa? Kalau kita promosinya itu bagus, lalu kita menjaga kualitas kita dan pelayanan kita tuh ramah gitu. Jadi enggak ketus gitu loh ke customer, selama customernya itu enak gitu. Nah, itu cukup menjanjikan karena apa? Karena setiap minggu itu pasti ada aja yang nyewa. Bahkan setiap hari pun ada. Minggu ini pun hampir berurutan, setiap hari itu pasti ada yang nyewa, walaupun cuma 5 ataupun 6, 10 ataupun 1 itu juga kami syukuri. Karena juga lumayan sih kak, kan itu nyewa, nanti kan kembali lagi ke kita, lalu kita bisa sewakan lagi. Mungkin yang biaya lebihnya itu buat beli deterjen, air, sama beli kresek aja sih. Selain itu juga masuk ke kantong.
0: Jadi
1: lumayan
0: tetap
1: menjanjikan,
0: lumayan menjanjikan iya. Gitu ya. Oke. Terus apalagi ini masih ibaratnya kuliah gitu ya. Bisa buat tambah-tambahan uang jajan, uang kuliah, menabung dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dari Lala Fauzia, jos mantap pokoknya. Tempat kakak ini apakah melayani bikin custom kostum yang custom gitu ya, sesuai permintaan kami?
1: Oke, jadi untuk custom itu juga bisa, cuma emang nggak kami jual gitu loh, jadi cuma kami sewakan. Cuma kalau custom itu juga kami lihat dulu kak, itu kostumnya itu rumit atau enggak. Soalnya apa, kalau rumit takutnya produk kami itu nggak sesuai dengan ekspektasi customer gitu. Kalau selama masih bisa itu juga kami usahakan gitu. Cuma kalau sama persis dengan referensi itu juga nggak bisa, karena itu tadi kita nggak mungkin meniru punya tempat lain gitu. Jadi tetap kita modifikasi. Kalau pengen sama belum bisa, atau mungkin cuma angan-angannya aja. Jadi nanti tarinya seperti ini kak, kostumnya tuh pengen nuansa ini. Nah nanti bisa kita cari gambarannya sendiri gitu.
0: Sejauh ini seperti apa? Sudah ada yang pernah custom?
1: Banyak sih kak. Kalau custom itu biasanya kalau FLSN itu yang ketua komunitas itu. Nah itu biasanya itu kan ngajar di beberapa sekolah. Nah itu custom seperti nanti sekolah ini nuansa kostumnya ini ya, untuk sekolah ini nuansa kostumnya ini ya gitu. Jadi cuma dibilangi pengen nuansanya ini, terus tema tariannya apa gitu aja sih kalau orang pesen itu. Cuma kalau ngirim gambar itu pasti banyak yang kami tolak karena apa, takutnya kami kena plagiasi gitu.
0: Oke. Lagi-lagi gitu ya, tantangannya ada pada bagaimana kita mengembangkan ide biar tidak plagiat itu. Bener. Tadi. Oke, dominannya kalau boleh tahu ini warna apa nih? Atau semua warna ada kalau di kamu?
1: Kalau di kami itu dominan tuh warna marun. Jadi warna marun tuh seabrek. Cuma kadang itu aksesorisnya tuh yang kurang, aksesoris kami itu kurang. Jadi walaupun bajunya itu modelnya beda, cuma kadang satu aksesoris itu bisa masuk ke beberapa model baju gitu loh. Jadi kadang bajunya ada, aksesorisnya habis gitu. Jadi ya kita tanya juga ke customer mau diganti atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf, ini udah disewa duluan gitu.
0: Diakalin gitu ya?
1: Iya, diakalin. Tapi kan kadang masih masuk. Kalau marun tuh diganti hitam itu juga masih bisa kan kak. Nah itu marun, hitamnya itu ada cuma sedikit. Lalu ada hijau botol. Hijau botol tuh lumayan juga.
0: Kenapa alasannya lebih banyak dominan marun?
1: Karena jadi tuh pertama bikin tuh marun. Terus kok orang-orang tuh sewanya tuh marun. Terus kita bikin biru, tetap marun. Kita bikin warna hijau, tetap marun. Kita bikin hitam, mulai tertarik ke hitam. Tapi juga lebih dominan marun yang disewa itu. Gak tahu ya kenapa kok suka banget warna marun gitu loh.
0: Karena lebih menyala gitu kali ya.
1: Kita pernah buat warna hijau stabilo. Jadi hijau yang gonjreng gitu kan. Cuma juga marun. Masih gimana ya, orang itu suka warna marun gitu loh. Kita juga pernah buat warna pastel. Itu juga tetap masih lakuan marun.
0: Mungkin lebih klasik kali ya. Terlihat elegan, auranya klasik kan juga. Betul. Lebih menyala.
1: Iya.
0: Oke. Itu gimana itu yang hijau stabilo gitu ya? Itu apa? Untuk tari kreasi atau untuk apa nih?
1: Untuk kreasi kak. Sebenarnya kalau tari kreasi itu kan zaman sekarang ini gimana ya? Kayak bebas gitu loh, bebas. Jadi beberapa tari itu nggak perlu harus kostumnya harus ini tuh harus ini gitu nggak. Beda dikreasi, bisa dikreasikan sesuai selera gitu. Cuma ya itu mintanya marun.
0: Lagi-lagi marun gitu. Makanya stoknya banyak gitu.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget.
0: Kayaknya kalau dibuka lemari, aduh marun semua. Oke. Terus ada dari Bung Kecil gitu ya. Hai, wah keren anak muda berbisnis di bidang kebudayaan. Selain cuan juga bisa melestarikan seni dan budaya. Bisa sewa sampai luar kota enggak? Nah, ini nih, misal ada teman pro 2 yang dari Surabaya atau Malang, Jember, Sumenep ini pengen nyewa di tempat kamu nih. Valen gimana?
1: Oke, untuk pengiriman keluar kota sebenarnya tuh kami belum bisa karena pernah sih beberapa kami menyewakan tuh sampai ke Nganjuk aja sih. Dan itu tuh mesti kembali-kembali tuh kadang nggak lengkap, ada yang hilang, terus kita hubungi itu kayak nggak respon, itu juga ada kak,
0: menghilang
1: gitu kan, kayak, aduh gimana ini gitu kan, terus beberapa itu ada yang patah juga gitu, makanya untuk sewa keluar kota itu masih kami minimalisir gitu loh, kalau mau ya diambil di rumah gitu, karena apa, biar sama-sama enak gitu loh kak, kan kalau ada yang hilang kan kami yang rugi, kalau sana mengganti kan juga sana kan juga rugi gitu loh. Nah itu hilang satu tuh udah setahun kalau nggak salah. Itu juga di WA itu nggak balas, di WA adik, di WA siapa ya, temanku di WA temanku nggak balas. Itu WA ke aku kan, mas mau nyewa, langsung aku jawab gini, kak kalau mau sewa yang kemarin tuh diganti dulu ya kak. Yang mana ya kak gitu kan. Yang itu loh kak, yang hitam dihilangkan. Oh iya kak, nanti saya TF ke temennya. Ya juga gak di TF.
0: Ngalah ya. Ghosting sukanya. Tiba-tiba hilang gitu. Nah terus apakah setiap sekali sewa ini kan punya perintilan banyak, itu cara menandainya sendiri gimana nih, memanajemennya untuk kostum ini seperti apa?
1: Biasanya itu kalau yang kan kita cuma berdua, itu yang nyiapkan kak. Jadi yang nyiapkan itu yang ngecek. Jadi kalau pas aku kadang nyiapkan buat disewa di SMA ini gitu kan, nanti kembali tuh aku yang ngecek sendiri. Jadi insya Allah tuh masih ingat, karena anak-anak tuh biasanya tuh nyewanya itu ngirim foto dan maunya tuh seperti di foto gitu kan. Nah nanti pas kembali tak cek dan tak hitung gitu, sambil ngambili baju-baju yang buat dicuci itu sama aksesorisnya dicek ada yang rusak atau enggak.
0: Mesti ingat gitu ya, ingat dengan banyaknya koleksi itu. Oke. Terus dari ada yang bertanya juga, paling banyak siapa klien atau yang dilatih?
1: Oke, kalau untuk klien itu paling banyak itu anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA ujian praktek itu kadang satu kelas tuh dua kelompok, kadang ada berbeda-beda kelas tuh, sampai berapa ya, kemarin tuh saya ngelatih itu empat kelompok, dan satu kelompok itu ada yang satu kelompok itu 12 orang, jadi sekitar berapa ya, 48 orang gitu. Mm-hmm. Nah, itu kostum semua, jadi paket latihan juga sewa kostum. Juga pernah itu acara kolosal di Magetan. Magetan itu SMP. Nah itu berapa ya, penarinya kemarin itu 30. Nah itu juga lumayan kak, 30 itu cuma 30 tuh latihan nari dan sewa kostumnya. Juga nanti ada juga SMP mana gitu, biasanya aku kan gak bisa kalau handle 2 SMP, tak kasih ke temanku lah, nanti juga kostumnya ambil di aku gitu. Jadi kita tuh juga membangun relasi yang baik gitu loh, sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun usahanya sama, itu sebisa mungkin gak anggap mereka tuh saingan. Itu kalau aku.
0: Oke, partner ya.
1: Iya, partner.
0: Oke. Nah ini tadi kan kalau misalnya membangun ini kan bersama adik. Untuk sekarang sendiri, kayak kamu melatih ataupun yang lainnya, ini ada karyawan atau teman-teman itu enggak yang membarengi?
1: Oke, kalau untuk karyawan itu enggak ada. Cuma kadang kalau bagian nyuci itu ibu. Mesti nyuci baju itu ibu, karena kan simple kan ya kak nyucinya, itu enggak dikucek dan enggak. Cuma kita harus was-was tuh ada noda apa aja gitu loh. Nah itu, terus kalau buat aksesoris itu kadang dibantu sama bapak. Jadi bapak itu dikasih satu contoh tuh udah bisa gitu. Nah nanti kalau untuk melayani customer itu biasanya aku. Nah kalau adikku itu biasanya dia tuh tim kreatif gitu, jadi nyari-nyari ide gitu. Terus nanti buat-buat, pengen buat apa itu dia buat gitu. Walaupun belum tahu disewakan ke siapa, itu ya buat dulu aja gitu.
0: Gitu ternyata ya, kalau
1: dia bagi tugas.
0: Bagi-bagi tugas gitu. Benar. Ya kalau yang melatih tari?
1: Melatih tari aku bisa, adikku juga bisa, tergantung mood kami berdua.
0: Sama kadang temen juga.
1: Kalau temen tuh ada nggak? Jadi kalau aku nggak bisa, dia nggak bisa tuh tak lempar ke temenku gitu. Tapi ya tetap atas nama sanggar dia sendiri gitu. Jadi terus nggak peh dari aku harus pakai nama aku tuh nggak. Jadi itu tadi loh, biarkan masing-masing tuh berkibar pakai namanya sendiri-sendiri gitu. Kalau walaupun usahanya sama kan, rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi nggak khawatir walaupun usahanya sama, maupun rame dia atau rame aku tuh aku nggak mikir gitu loh.
0: Tuh teman pro dia, rezeki ada yang mengatur. Ih, keren, bijak sekali gitu ya. Maksudnya tuh kayak tersentuh gitu loh, jarang-jarang ada yang berpikiran ah ya udahlah, bisnis kan kita sama-sama, walaupun punya bisnis sama, kita tetap bagi-bagi rezeki juga gitu ya, saling bagi-bagi rezeki, nggak menganggap sebagai saingan. Bener. Seperti itu. Terus ada yang tanya nih, gimana cara kakak menghadapi pesaing di bisnis yang sama? Nah ini nih, dan mereka lebih kreatif. Apa yang kakak lakukan kalau di posisi seperti ini? Kemudian alamatnya di mana nih? Dan menerima konsultasi juga tidak terkait kostum pakaian?
1: Oke, jadi untuk menghadapi itu kompetitor ya namanya itu. Nah, kompetitor itu juga kita adu kreatif, bukan banting harga sih. Kalau banting harga kan nanti malah gimana ya, harga-harga kostum itu jatuh. Nah kita mainnya itu adu kreatif. Jadi kalau dia punya ini, kita bikin karya bukan bermaksud menyaingi sih kak. Cuma kita juga harus bisa sekreatif mungkin gitu. Jadi biar apa ya, biar dilihat orang itu sana bagus, sini juga bagus gitu. Jadi ya kalau ada rasa harus bersaing biar kita lebih unggul tuh gak ada sih. Karena memang kalau kostum itu identitas pribadi masing-masing. Jadi kalau gimana ya, seleranya sanggar lain tuh gini, kami juga punya selera sendiri gitu. Jadi untuk bersaing itu sebenarnya gak masuk gitu loh kalau menurutku tuh. Karena kami punya selera sendiri-sendiri gitu. Nah kalau untuk alamat kami itu di Desa Mojorayung, Kabupaten Madiun, Desa Mojorayung. Nah untuk konsultasi kostum

0: gitu. Nah itu sebenarnya bukan kami malas tuh enggak, cuma tugas kuliah kamu itu mengejar gitu loh. Ada deadline-deadline yang harus dikerjakan gitu. Nah mungkin nanti kalau kami udah lulus kuliah, mungkin bisa lebih fokus lagi di karir kostum dan sanggar ini gitu. Jadi kami itu masih membagi waktu gitu loh kak. Jadi untuk biar kami intens di usaha itu juga kami belum bisa gitu, karena kami ada kewajiban lainnya yaitu kuliah gitu.
1: Keren. Bisa cari cuan sambil kuliah aja udah keren gitu ya. Bisa membagi fokus ya. Terus ini nih, apakah ada kemauan dari kakak untuk bisa maju ke event-event kayak Jember Festival atau ke kota-kota besar gitu untuk mengembangkan bisnis ini?
0: Oke, sebenarnya ada sih, cuma bukan fokus ke karnavalnya ya, cuma untuk pertunjukannya. Jadi kan ada tuh karnival yang dibarengi sama dancer-dancer, terus dia pakai kostum juga sama bagusnya. Nah, sebenarnya tuh kami juga pengen gitu loh. Cuma ya karena kami kan nggak ada tim, kami cuma berdua. Jadi ya kita nunggu dulu setelah kuliah ini kita fokusnya kami fokusnya kemana gitu. Sebenarnya ada keinginan kak buat buat kostum-kostum karnival tuh juga pengen. Cuma memang kami belum ada bakat. Kami belum ada gimana ya, belum ada ilmu gitu loh. Kalau buat kostum taritan kan gimana ya, itu kayak masih basic gitu loh kalau kostum tari itu. Cuma kalau kostum yang buat karnival itu harus bisa ngukir-ngukir, terus idenya juga harus lebih celing. Karena apa? Karena kalau kostum karnival itu kan harus gimana ya, kostum itu harus hidup gitu loh. Memang kostum tari itu harus memang kostum tari itu harus hidup. Cuma untuk kostum karnival itu juga harus lebih lagi gitu. Jadi kalau kami itu masih merasa itu belum cukup untuk melangkah ke sana. Cuma kalau keinginan sih pasti ada, karena kan siapa sih yang nggak mau dikenal orang gitu kan. Siapa tahu kan ini jadi jalan rezeki gitu.
1: Amin, semoga aja gitu ya kedepannya lebih berkembang. Siapa tahu nanti kepikiran untuk belajar ya kan, terus tiba-tiba lebih mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi. Mungkin boleh dong kasih harapan dan juga pesan-pesan untuk generasi-generasi muda di luar sana, untuk teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumeneb, Malang, Jember nih Valen.
0: Oke ya, buat teman-teman yang masih merintis ataupun masih bingung buat membangun usaha itu, gimana ya, yang terpenting itu kalian tuh tahu dulu apa minat kalian dan apa bakat kalian, serta kalian tuh punya kemauan apa. Nah kalau udah ada itu, kalian harus berani untuk memulai gitu. Karena kan kita punya minat, kita punya bakat, tapi kalau nggak dimulai, kita isinya cuma takut aja lah kapan kita berhasilnya gitu loh. Karena keberhasilan itu dimulai dari sebuah keberanian, niat, tekad, dan bakat gitu.
1: Asik, keberanian dimulai dari
0: kesuksesan dimulai dari keberanian.
1: Kakak-kakak. Oke, yang penting niat, gak cuma niat aja tapi juga diwujudkan, teman Pro 2. Ya, niat doang cuman diangan-angan aja.
0: Aku pengen ini, tapi gak gerak kan sama
1: betul,
0: aja
1: betul,
0: sih, Kak.
1: Betul. Gak nyampe-nyampe jadi.
0: Iya, benar.
1: Oke deh, terima kasih banyak nih ya Valen. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama Valen ini, kayaknya gak ada habis-habisnya gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Sumeneb, Malang, dan juga Jember yang mengikuti program Muda Berkreatif, Kreatif Jawa Timur gitu ya. Pastinya kita bakal berjumpa lagi di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wil Nul program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wil Nul. Aduh, ini agak belibet karena ini ya udah siang, kayak panas gitu ya, hawa-hawanya itu udah mulai panas Pro 2. Dan terima kasih banyak ya, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Balik lagi bersama dengan penyiar-penyiar favorit kamu. Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif berjaringan berikutnya.
3: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ya teman Pro 2, balik lagi ya. Kalau tadi kita di Muda Kreatif sudah ikut relay ke Pro 2 Madiun nih, ngikutin Pro apa? Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 ya teman Pro 2. Dan sekarang balik lagi dong barengan Ria di Santai Siang, pastinya di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita ke kabar olahraga di teman Pro 2. Yang kali ini Ria membagikan kabar membanggakan datang dari sepak bola kita ya, sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia yang resmi jadi juara FIFA Asian Cup 2026. Jadi gelar ini diraih setelah Garuda melewati final yang super dramatis menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Senin malam kemarin. Dan Indonesia maupun Thailand ini bermain imbang sampai babak tambahan waktu sebelum akhirnya Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti ya teman Pro 2. Dengan hasil ini Indonesia tercatat sebagai juara pertama FIFA Asian Cup. Dan ada satu momen yang makin bikin kemenangan ini terasa spesial. Ada Elkan Bagot yang ikut mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-116. Setelah sebelumnya Thailand sempat unggul 2-1, gol ini juga membawa pertandingan ke drama adu penalti pastinya. Jadi usai pertandingan, Elkan juga menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari perjalanan panjang timnas Indonesia kita. Bahkan nih, sebelum final, pelatih John Herman ini memperlihatkan Montes sejumlah kegagalan Indonesia di final-final sebelumnya nih pastinya, untuk membangkitkan kembali mental para pemain nih. Nah, menurut Elkan sendiri banyak hal yang sudah berubah dalam sepak bola Indonesia termasuk federasi dan komposisi pemain. Tapi ada satu hal yang tetap sama dong, kecintaan kita untuk membela negara merah putih kita. Dan setelah perjuangan panjang itu, Elkan akhirnya mengatakan dengan penuh kebanggaan nih, kami adalah Raja Asia Tenggara. Aduh, merinding ya teman Pro 2. Jadi selamat deh buat kita nih, buat timnas Indonesia kita dari perjuangan, tekanan sampai drama penalti. Akhirnya dong, trofi FIFA Asian Cup berhasil kita bawa pulang ke tanah air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke deh teman Pro 2, kita masih di kabar olahraga dan ini ada kabar terbaru dari dunia basket Indonesia. Tim basket putra Indonesia bakal segera punya pelatih baru nih teman Pro 2. Jadi Perbasi memastikan David Singleton atau yang akrab disapa Coach Dave nih teman Pro 2 gak lagi menangani timnas. Jadi saat ini Singleton juga sudah bergabung sebagai pelatih Dewa United Banten untuk kompetisi IBL ya teman Pro 2. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi yang mengatakan pihaknya ini sudah memutuskan untuk mengganti pelatih dan sosok penggantinya bakal segera diumumkan. Nah yang menariknya nih, Perbasi masih merahasiakan nama asal negara pelatih ini. Tapi satu hal yang sudah pasti, pelatih baru timnas basket putra bakal berasal dari luar negeri. Bukan cuma itu nih, Perbasi juga sepakat bahwa pelatih baru nantinya gak boleh merangkap sebagai pelatih klub IBL. Jadi tujuannya supaya fokus menangani timnas sekaligus menjaga objektivitas dalam memilih pemain nih teman Pro 2. Jadi publik basket Indonesia memang masih harus menunggu siapa sosok yang bakal mengisi kursi panas ini ya teman Pro 2. Pergantian ini juga datang setelah performa timnas basket putra menjadi sorotan nih. Di Asian Games 2026 Indonesia harus menghadapi hasil yang kurang maksimal. Dan sebelumnya pada prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Indonesia juga sempat menelan kekalahan dari Hong Kong dan juga Malaysia. Ya meskipun akhirnya berhasil melaju ke ronde berikutnya ini teman Pro 2. Nah sekarang ini pertanyaannya tinggal satu, siapa pelatih baru yang bakal disiapkan Perbasi? Katanya sih bakal ada kejutan nih teman Pro 2. Well kita tunggu aja pengumuman resminya ya. Semoga aja sosok baru ini bisa membawa energi baru dan strategi baru dan tentunya prestasi baru buat timnas basket putra Indonesia kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Pro 2 masih di kabar olahraga dan kali ini ada kabar dari dunia pencak silat ya teman Pro 2. Ada IPSI Kabupaten Sampang yang mulai tancap gas nih mempersiapkan para pesilat muda untuk menghadapi pekan olahraga pelajar daerah atau Pobda Jawa Timur ya pastinya nih teman Pro 2. Nah agenda persiapannya gak main-main nih, Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kabupaten Sampang yang bakal menggelar pemusatan latihan kabupaten alias Puslat Cup sebagai bagian dari persiapan menuju Pobda Jawa Timur yang bakal digelar di Kabupaten Ngawi. Nah, Sekretaris IPSI Sampang, Mo Syaiful Arif, yang mengatakan ada 15 pesilat muda potensial yang sudah terpilih untuk masuk dalam tim. Mereka berasal dari berbagai perguruan pencak silat dan terpilih melalui proses seleksi dalam kejuaraan kabupaten atau kejurkap. Nah, setelah lolos seleksi nih, perjuangan belum selesai pastinya. Justru ini baru dimulai. Nah, para pesilat ini bakal menjalani latihan secara intensif ya melalui Puslat Cup yang rencananya bakal digelar secara terpusat di dua lokasi wilayah di wilayah Kabupaten Sampang. Dan latihannya tentu bukan sekedar mengasah teknik aja, tapi kondisi fisik juga bakal digembleng supaya nih para atlet benar-benar siap ketika turun bertanding di level regional. Jadi tekniknya makin matang, fisiknya makin kuat, dan mentalnya juga harus siap nih teman Pro 2. Saiful juga berharap ya seluruh atlet bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa prestasi untuk Kabupaten Sampang pastinya. Dan buat 15 pesilat muda ini, sekarang waktunya gas latihan, jaga fokus kalian dan tunjukkan kemampuan terbaik di arena nanti. Semangat deh buat para pendekar mudanya Sampang, semoga persiapannya lancar dan bisa membawa pulang gelar juara dari Pobda Jawa Timur nih nanti teman Pro 2.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Pro 2. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman Pro 2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, di kabar olahraga terakhir di jam 1 ini ya teman Pro 2, ada kabar yang memang olahraga ini dari KONI ya teman Pro 2. Ngomongin generasi regenerasi atlet, ternyata ini memang nggak cukup latihan rutin aja ya. Jadi KONI Kabupaten Sumenep yang mendorong seluruh cabang olahraga atau nggak cabur untuk lebih sering menggelar kompetisi sebagai salah satu cara mencari sekaligus membentuk bibit-bibit atlet muda yang potensial. Nah, Ketua KONI Sumenep yakni Abdul Qadir Ahmad Ali yang mengatakan pertandingan punya peran penting nih dalam proses pembinaan atlet. Karena kemampuan seorang atlet ini enggak hanya diuji saat latihan aja, tapi juga ketika harus berhadapan langsung dengan lawan di lapangan. Nah, buat atlet muda yang semakin sering ikut pertandingan, semakin banyak juga pengalaman yang didapat. Mulai dari ngontrol rasa tegangnya, membaca permainan lawan, sampai mengambil keputusan ketika berada dalam situasi pertandingan. Nah, menariknya nih teman Pro 2, kompetisi yang dimaksud juga nggak harus selalu berskala besar. Yang lebih penting adalah konsistensinya nih. Dengan kompetisi yang digelar secara berkala, atlet muda juga bisa mendapatkan jam terbang sekaligus membangun mental bertanding nih sejak dini. Jadi kalau biasanya latihan itu tempat mengasah kemampuan, kompetisi adalah tempat membuktikan kemampuan itu sendiri. Nah, langkah KONI Sumenep ini juga tentu bisa menjadi bagian penting ya dalam menciptakan regenerasi atlet yang pastinya berkelanjutan. Karena siapa tahu aja dari kompetisi-kompetisi lokal yang rutin digelar nih, muncullah talenta muda yang nantinya bisa membawa nama Sumenep ke level yang lebih tinggi lagi nih teman Pro 2. Well, buat kamu yang punya bakat di bidang olahraga, jangan cuma jago pas latihan doang, berani bertanding, ayo tambah pengalaman lagi, ayo dan terus upgrade kemampuan kamu nih teman Pro 2.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Yuk, masih di 94.6 RRI Pro 2 FM, 94.6 terbaik kamu. Well, teman Pro 2 masih barengan Ria ya di Santai Siang. Dan kali ini di pukul 2 kita update kabar dari dunia entertain ya. Di kabar yang pertama ada kabar terbaru dari dunia musik tanah air kita ya. Khususnya dari Madura, Reng Madura guys. Band Orion nih teman Pro 2 yang kini hadir dengan formasi baru dan langsung dong tancap gas dengan merilis 3 single sekaligus mereka nih. Wah. Nah, yang menarik nih posisi basis sekarang diperkuat oleh Idam yang sebelumnya dikenal sebagai basisnya Zivilia. Idam resmi bergabung bersama Tias di vokal dan Hilman di gitar ya teman Pro 2. Keputusan Idam bergabung ternyata bukan sekedar soal musik aja, tapi juga karena dirinya ini melihat perjuangan Tias dalam mempertahankan eksistensi The Orion ya teman Pro 2. Idam mengaku kagum dengan semangat Tias yang bahkan nih pernah bertahan hidup di Jakarta dengan berjualan nasi goreng. Buat Idam sih perjuangan ini menunjukkan kesungguhan Tias dalam menjaga band tetap berjalan. Nah, kehadiran Idam ini juga punya menjadi apa ya energi baru nih bagi The Orion yang sebelumnya sempat mengalami bongkar pasang personel ya teman Pro 2. Dan meski perjalanan mereka enggak selalu mulus nih, band ini juga tetap konsisten berkarya. Bahkan bersamaan dengan formasi barunya, The Orion langsung merilis 3 single yaitu Dedek Jangan Takut Nakal, Manisan dan juga Terang Menunggu. Nah, ketiganya juga menyusul karya mereka sebelumnya termasuk lagu Maafkan Aku dan Purnama. Nah, lagu Maafkan Aku sendiri sempat booming setelah di cover sejumlah musisi dan kreator konten ya, termasuk Enda Ungu dan Indah Yastami nih, dengan total penayangan mencapai puluhan juta di berbagai platform digital. Wow ya. Sekarang The Orion juga melanjutkan perjalanan musiknya di bawah Positive Art ya, manajemen sekaligus label yang juga pernah menaungi sejumlah nama seperti Kangen Band, Titu, Ali, Hello dan juga Zivilia. Jadi formasi baru, 3 single baru, The Orion ini kayaknya lagi kasih sinyal baru nih kalau mereka belum selesai berkarya. Jadi siap-siap kenalan sama karya terbaru mereka nih teman Pro 2.

Kedua, saatnya kita rehat sejenak nih untuk mengikuti adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Perdua Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dede, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi di kabar entertainment ya. Dan ini ada kabar bahagia yang datang dari dunia entertainment Korea Selatan. Yakni ada aktor Song Ji-hoo dan juga penyanyi sekaligus aktris yakni Kim So-ri yang resmi ngumumin bahwa mereka ini bakal menikah pada bulan Oktober ini loh guys. Wah, ini kabar yang diumumkan pada hari Selasa kemarin ya, dan melalui pernyataan resmi agensi Song Ji-hoo, Inyeon Entertainment ya, dan keduanya disebut sudah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan berbekal kepercayaan yang kuat nih teman berdua. Nah, Kim So-ri juga membagikan kabar bahagia ini melalui surat tulisan tangan di Instagram pribadinya ya teman berdua. Dia mengaku masih merasa seperti gak percaya akhirnya bisa menyampaikan kabar pernikahan nih kepada para penggemarnya. Nah, yang menariknya Kim So-ri ternyata pernah menuliskan kriteria pasangan yang dia harapkan di masa lalu. Well, sekarang dia merasa cocok yang akan menjadi sosok suaminya justru punya banyak kesamaan dengan gambarannya di tempat berdua. Duh, kalau aku sih memang sudah selesai checklist ya kayaknya di tempat berdua. Dan semesta juga ikut kasih lampu hijau nih tempat berdua. Nah, sementara untuk Song Ji-hoo juga menyampaikan kabar pernikahannya lewat surat tulisan tangan. Dia ini bercerita bahwa dirinya dan Kim So-ri sudah melewati perjalanan panjang bersama nih, saling mendukung dalam suka maupun duka sampai akhirnya bisa tumbuh bersama. Nah, Song Ji-hoo juga mengaku menemukan seseorang yang membuatnya ini nyaman menjadi dirinya sendiri. Dia pun juga pengen menjalani sisa kehidupannya bersama Kim So-ri dan berbagi kebahagiaan dengan Kim So-ri pastinya. Pengumuman ini juga makin menarik perhatian ya, karena memang keduanya juga membagikan foto-foto pemotretan pernikahan yang memperlihatkan mereka ini dalam suasana bahagia menjelang hari besar ini ya teman berdua. Well, buat kalian yang mengikuti drama Korea nama Song Ji-hoo ini mungkin gak asing lagi ya. Dia ini pernah tampil

dalam Dr. Cha dan juga Lovely Runner nih. Sementara untuk Kim Sori sendiri dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktris deh. Well, semangat deh ya, selamat deh untuk Song Ji-ho dan juga Kim Sori. Semoga persiapan menuju Oktober ya di bulan pernikahan ini berjalan lancar dan kehidupan barunya nanti penuh kebahagiaan pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang

0: gak cuma konsumtif tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal bukan cuma viral.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

and the Giants. Nah, ini sebuah animasi yang memadukan olahraga, khususnya sepak bola nih, dengan dunia fantasi. Jadi serial ini dijadwalkan tayang secara global di Disney Plus di musim panas di tahun 2027. Tapi jangan berharap bakal melihat kisah hidupnya Messi dalam versi kartun ya teman Pro 2. Cerita ini justru mengikuti karakter fiksi bernama Leo, seorang anak berusia 12 tahun yang tiba-tiba terjebak di realitas alternatif yang dikuasai para raksasa. Nah, Leo kemudian ini harus bertanding untuk mencari jalan pulang, dan uniknya dia ini menggunakan bola khusus nih bernama Orbs untuk menghadapi para raksasa legendaris. Dia juga punya misi untuk memulihkan dunia bernama Iko yang sedang terpecah nih teman Pruda. Mungkin karakter Leo ini menarik, dia ini nggak bisa menggunakan kekuatan khusus yang dimiliki penghuni dunia ini. Dunia tersebut ya teman Pruda. Jadi untuk menghadapi tantangan, Leo cuma bisa mengandalkan kemampuan bermain, kerja sama tim, keberanian, dan tentunya tekad. Nah, serial ini membawa pesan tentang kegigihan, keberanian, dan juga percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, Lionel Messi dan juga George Messi Perez yang tercatat sebagai produser eksekutif dalam proyek ini nih teman produan. Nah, sementara untuk animasinya dikerjakan oleh Atlantis Animation dan produksi melibatkan Sony Picture Television dan Sony Music Vision. Jadi teaser perdananya juga udah diperkenalkan di San Diego Comic Con Malaga di Spanyol. Bahkan serial ini bakal punya lagu tema berjudul Famous, Famous, Famous yang dibawakan penyanyi asal Argentina yakni Lucra. Jadi karakter Leo sendiri bakal diisi suaranya oleh aktor Argentina ya. Well, teman Pro 2, di kabar entertainnya udahan dulu nih. Dan kali ini Ria juga harus pamit undur diri ya. Pro 2 santai siangnya udahan dulu karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 3 nih teman Pro 2. Well, di sini Ria pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena kita masih lanjut. Bakal ada sore ceria yang bakalan nemenin sore kamu. Dan Ria pamit undur diri, and see you, bye-bye.

hari kelak. Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut. Karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, masih bareng saya Sandri Setiawan di debat ketiga, sorry Cer ya. Ya dan awali dulu deh di Info Pro 2 ya, sebelum kita ke Madura, TTM, nanti ada juga informasi dari siswa berprestasi. Oke, ini ada informasi dari Polsek Batu Putih, teman Pro 2. Polresta Sumenep melalui gugus tugas Polri sebagai penggerak ketahanan pangan melaksanakan pengecekan hewan ayam dalam rangka mendukung program Satu Pekarangan Pangan Bergizi atau P2B di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep Rabu hari ini. Jadi kegiatan berlangsung sekitar pukul 9 pagi, tepatnya di depan rumah Mas Said, Dusun Tanjung, Desa Gedeng-Gedeng, Kecamatan Batu Putih. Bahkan pengecekan dilakukan sebagai bagian upaya kepolisian mendorong masyarakat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan. Dan dalam kegiatan, personel Polsek Batu Putih Aibda Pungki dan Bribtu Antoni melakukan pengecekan terhadap hewan ayam yang dipelihara masyarakat. Dari Kapolsek Batu Putih sendiri, teman perdua, Ibtu Muhammad Sudiono mengatakan kegiatan P2B merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan. Dan berikutnya, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan sejumlah desa yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan pengembangan desa wisata dilakukan melalui proses pemetaan dan seleksi untuk memastikan desa yang dipilih memiliki keunggulan serta nilai jual bagi wisatawan, teman Pro 2. Dan yang terakhir kita ke informasi dunia olahraga. Ini akan disampaikan Kak Isal, teman Pro 2.
2: Nah, jadi teman Pro 2, tim bola voli putra Universitas Wiraraja Sumenep ini ya dipastikan tergabung di Pool B di ajang Liga Voli Mahasiswa atau LFM nih. Nah, 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 18 Oktober maksudnya di Gor Unisa Surabaya. Dan berdasarkan hasil pengundian, Unija Sumenep akan bersaing ketat ya melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan di fase penyisian grup guna untuk memantapkan kedalaman tim. Skuad Unija terus menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba. Dan salah satunya saat menghadapi BBV ini ya, Bongkar Bluto di tanggal 30 September lalu. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep, Isyanto juga menyampaikan bahwa uji tanding tersebut ini menjadi sarana evaluasi krusial untuk mengukur kekompakan pertahanan serta ini ya kebugaran fisik para pemain.
1: Jadi itu teman Pro ya untuk Info Pro 2 sore ini. Kita yuk lanjut di sore jar ya.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Pro 2 FM Sumenap, teman terbaik kamu.
2: Karena kita
1: Indonesia. Masih bareng kita Coki Sitohang dan juga ada Kak Gofar Hilman. Kenapa kamu kok jijik sih? Kita kan kalau siaran cowok-cowok itu kayak gitu. Suara mirip kayak Gofar Hilman. Kalau Kak Isal kayak Coki Sitohang gitu.
2: Nah, karya itu senengnya Desta sama Surya.
1: Gitu. Oh ya. Sama... Emang ada yang ngajakin di sini?
3: Ada.
1: Ya udah deh. Nomor 2, Santri mau ngajak kalian ya. Untuk bahas 3M, Madura, Madura, Madura. Terus lagi apa Kak Isal setelah Madura, Madura, Madura?
2: Nanti kita ini ya, bahas sejarah Panglegur Sumenep.
1: Yuk, dan ada TTM tentunya dong.
2: Oh, TTM ya?
1: Ya, TTM-nya gampang teman Pro 2. Yang bisa ngejawab ini karena spesial banget hari ini. Katanya mau dikasih voucher sama Kak Ria sama Kak Didi, Nadine. Ya. Yang bisa jawab TTM kan ada voucher buat kamu ya?
3: Ada.
1: Ada. Ini TTM-nya teman Pro 2, mata yang lentik. Bahasa Maduranya
2: oh,
1: apa?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Ada 6 kotak teman Pro 2. Dan di kotak pertama ada M. Terus di kotak ke 4 sama kelima ada K.
2: Iya.
1: Jadi bisa dijawab langsung ya, Sandri tunggu teman Pro 2. Sebelum itu spesial buat kamu nih, lagu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman Pro 2, kita spill ya tentang sejarah Panglegur. Nah, kalau dulu Panglegur namanya, tapi kalau sekarang enggak. Stadion. Harapan. Dulu kan Panglegur kan ya?
2: Iya,
1: Panglegur. Dulu. Terus kalau nggak salah masih ingat Sandri ya, Ajam Cukir, mau kemana ke Ajam Cukir? Gitu kan. Biasanya di depan kan ada ayam tuh kan, di atas tuh kan ya, Ajam Cukir. Gitu.
3: Ayam Cukir itu diputar, di play pas mau open siaran.
1: Pagi itu mah, pagi itu. Oke, kita spill ya. Jadi Panglegur ini teman berdua, yang merupakan salah satu kawasan. Ternyata kawasan perkampungan yang secara administratif itu berada di Desa Papien, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dan nama Panglegur sendiri itu diyakini berkaitan dengan keberadaan seorang tokoh ulama sepuh yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Kiai Panglegur atau Puju Panglegur. Tapi pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat bahwa kisah mengenai tokoh tersebut lebih banyak bertahan melalui cerita lisan dan folklor masyarakat sehingga belum semuanya dapat dipastikan secara akademis teman berdua.
2: Jadi memang ini ya dalam penelusuran sejarah lokal tuh yang Panglegur tuh disebut dengan ini memiliki nama Kiai Samsudin. Jadi teman berdua perlu diingat ya, Pujuk Panglegur itu yang di mana kuburnya itu namanya Kiai Samsudin.
1: Oke.
2: Jadi asal-usul dan identitasnya itu belum memiliki bukti tertulis yang benar-benar kuat. Tapi sejumlah pemerhati nih Kak Sandris, khususnya sejarah Sumenep nih, menduga Kiai Panglegur ini kemungkinan berkaitan dengan Kiai Samsudin.
1: Gitu. Okay.
2: Nah itu yang disebut sebagai mertua Pangeran Katandur. Nah,
1: okay. Berarti ini salah satu tokoh penting ya dalam sejarah Islam dan pertanian di Sumenep.
2: Tapi kalau Kak Sandir sendiri tahu enggak di mana pujuknya?
1: Enggak tahu.
2: Itu kalau dari jalan raya teman-teman Pro 2 kelihatan kok.
1: Depan RRI.
2: Bukan.
1: Dimana?
2: Itu masih kantor polisi, itu ke barat masih. Itu kalau dari jalan kelihatan. Apa ya? Pungkana Nangker itu Kak Sandri, pohon besar.
1: Di mana tempatnya Kaisal?
2: Itu di sebelah kanan kalau dari arah Kalianget ya.
1: Sebelah kanan.
2: Ada gang kecil.
1: Kantor polisi.
2: Kantor polisi ke barat dikit, itu ada gang nanti ke kanan.
3: Oh.
2: Itu ada pohonnya kok.
1: Namanya?
2: Nah, kalau teman-teman Pro 2 tahu kalau biasanya yang terkenal Pujuk Nangker itu di Kepora, di Panglegur ada juga.
1: Oke,
2: di situ tahu makamnya gitu. Memang kalau bicara sejarahnya memang ada kaitannya Katandur itu, Asta Tandur maksudnya.
1: Asta Tandur kan ada di
2: Bakal.
1: Di Bakal kan ya?
2: Oke. Gitu.
1: Tapi ya menariknya sejarah Panglegur ini tidak hanya hidup melalui makam dan catatan sejarah. Setelah saya searching gitu di Google teman Pro 2. Juga melalui berbagai cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun teman Pro 2. Itu. Baru tahu Sandri ya? Panglegur itu ada pujuknya berarti. Oke. Tapi selain menjadi kawasan sejarah teman Pro 2, nama Panglegur ini semakin dikenal masyarakat Sumenep karena keberadaan Stadion Ayani Panglegur. Togor Ayani Panglegur teman Pro 2. Iya, tapi kalau anak muda sekarang seperti Sandri lah gitu kan masih ini ya. Ya enggak tahu Panglegur ya Panglegur gitu loh.
2: Betul.
1: Tapi ada ini ya. Ada sejarahnya berarti. Panglegur
2: tapi,
1: ini apa gitu
2: kan. Kayak yang dikatakan Kak Sandri itu kalau mungkin di orang luarnya itu anggap di luar dari kota ya,
1: okay.
2: Itu manggilnya kan mau kemana ke Cukir, padahal itu Cukir di Pamuloan yang benar.
1: Yang benar ya.
2: Jam Cukir.
1: Ajam Cukir betul, jema-jeman. Tapi kan di sini ada juga kayaknya ya, dulu kan. Mau kemana ke Ayam Cukir gitu atau di Panglegur gitu. Oke, itu ya untuk Madura tentang sejarah Panglegur Sumenep. Dan teman-teman juga boleh komen di sosial media WhatsApp yang mau jauh TTM, monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, teman Pro 2. Jawabannya TTM sore ini. Kalau Kaisal apa?
2: Ya kalau mata apa nanti ya.
1: Iya,
2: kalau
1: apa?
2: Bahasa Maduranya itu ya Wagun Morka menurutku.
1: Ya, bagus. Morka ya teman Pro 2 ya. Kalau Morka sama Bulek beda ya?
2: Bulek. Bulek kan bisa dibilang
1: enggak,
2: artinya itu bahasa kasar bulek itu iya. Kayak buler itu kan, buler itu kayak
1: buler
2: iya tapi buler itu kan si buler itu kan tak kocakan itu kan
1: iya.
2: Jadi tidak baik juga disampaikan. Nah yang tepat ya morka itu
1: morka
3: morka itu
2: bukan
3: morka itu
1: merca kembang. Oke, thank you yang udah jawab. Ada Kak Faye. Jawab murka, murkanya pakai K yang Kak Afi enggak apa-apa dia. Sebenarnya sih kalau dalam bahasa Madura aslinya itu murka itu pakai pisat. Murka gitu ya. Bukan pakai K belakangnya, murka gitu. Oke, itu ya. Untuk TTM sore ini teman Pro 2 dalam bahasa Maduranya mata yang lentik murka.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Indonesia.
1: Yuk kita lanjut lagi teman berdua ke sore ceria-ceria prestasi ya, ceria juara. Sandri nanti ngajak kalian untuk mengetahui ini ada anak muda yang masih duduk di SMP teman Pro 2, tapi dia membuktikan sudah meraih medali di ajang internasional Pugnator 2026 teman Pro 2. Ada dua anak siswa SMP dari
2: 33 ya.
1: Iya, SMP 33 Depok. Depok teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, di sore ceria juara ya pastinya ya.
2: Betul.
1: Dari siswa SMP Negeri 3 Depok nih. Nah, di mana sudah meraih medali di ajang internasional Pugnator 2026. Jadi prestasi membanggakan kembali ya ditorehkan oleh siswa sekolah menengah di SMP 3 nih.
2: Yuk.
1: Dan kali ini ada dua siswa nih berhasil meraih medali dalam ajang Pugnator Internasional Open Grand Slam Youth Championship nih, di tahun 2026 yang berlangsung di Indoor Stadium Tangerang 2-4 Oktober. Wah, ini baru-baru aja nih.
2: Tinggal yang lalu berarti nih. Oke. Jadi dua siswa ini teman berdua dari SMP Negeri 3 Depok ini mengharumkan nama sekolah dan kota Depok sendiri ya, yaitu namanya ada Azam Azka Aldana dan Muhammad Aisy Arwidodo, teman berdua. Jadi keduanya ini sama-sama berhasil membawa pulang medali perunggu pada nomor Kyorugi, teman berdua.
1: Nah, jadi Azam Azka Aldana ini berhasil ya meraih medali perunggu pada kategori Kyorugi usia apa ini?
2: U49.
1: Tak kirain usia itu ya.
2: Bukan.
1: Gram Putra. Oh, iya. Jadi dan sementara Muhammad Aisy Arwidodo menyumbangkan medali perunggu di kategori Kyorugi U53 kg Putra.
2: Wah, ini apa ya, menjadi kaca besar teman perlu ya. Untuk anak muda sekarang hauslah untuk berprestasi ya. Jangan sampai kita merendahkan diri sendiri, apapun yang mau kita kerjakan, aku nggak bisa, aku nggak bakalan dapat ini, aku nggak bakalan itu, nggak usah ya.
1: Tapi kalau memang sudah ada skill, coba dulu lah gitu kan.
2: Betul. Jadi dua medali perunggu ini teman berdua tidak hanya menjadi kebanggaan bagi siswa yang bersangkutan ya, tetapi juga menjadi apa ya, motivasi. Betul. Bagi siswa-siswi seluruh Indonesia khususnya untuk SMP Negeri 33 Depok lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman berdua lanjut lagi ya. Ini tadi kan di Depok ada dua siswi ya dari SMP Negeri Depok, teman berdua. Ini lagi ada prestasi membanggakan juga ditorehkan pelajar Indonesia di ajang internasional. Sukses membawa pulang 5 medali pada 56 tahun internasional physics Olympic ya. AIPO 2026 yang digelar di Bucaramanga, Kolombia pada tanggal 4 sampai 12 Juli 2026.
2: Gitu ya. Jadi apa dalam kompetisi fisika paling bergengsi ini untuk siswa SMA sedunia. Betul. Gitu enggak sendiri. Jadi Indonesia nih meraih 1 medali emas, 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Betul. Di IPO 2026 yang diikuti 381 peserta dari 93 negara nih yang berkompetensi ya. Jadi dalam kemampuan teori dan eksperimen fisika kan.
1: 93 negara. Indonesia tuh bisa meraih emas sama perak ya dan juga perunggu. Siapa nih Kak namanya Kak?
2: Nah, jadi di medali emas ini dimenangkan oleh Evan Syatia tuh dari SMAK BPK Penabur Gading Serpong, Tangerang Banten. Nah, sementara itu 2 medali perak diraih ini ya. Atkafa Adam Molanda dari SMA Wardaya di DKI Jakarta dan Gusti Komang Abika Atmaja dari SMA Kesatuan Bangsa di Yogyakarta.
1: Terus Sandri tambahin ya. Untuk medali perunggu ini ada 2 medali ya, disumbangkan Aro Dunatos Pasca Christian dari SMA Negeri Unggulan MH Tamrin DKI Jakarta, dan ada Juan Risi dari SMAS Kristen Immanuel Pontianak Kalimantan Barat, teman berdua. Itu yang udah berjuang mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional, teman berdua.
2: Jadi ada dari DKI Jakarta 2, terus Pontianak Kalimantan Barat, juga ada Yogyakarta nih berarti Kak Sandri.
1: Betul. Ya. Ini ditangkapi langsung dari Puspresnas ya. Kemendikdaksman Maria Veronica Iren Hergiono yang mengatakan bahwa capaian ini teman berdua menjadi awal yang baik bagi kontingen Indonesia di berbagai kompetisi talenta internasional tahun ini. Nanti spill persiapannya seperti apa ya. Para peserta Olimpiade Fisika kemarin teman berdua.

0: me, maybe you don't.
1: Jadi itu teman berdua ya, beberapa anak muda siswa-siswi Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mungkin ada satu dua kata untuk Kak Isal, untuk teman berdua.
2: Oke, jadi buat kalian nih yang punya apa ya, setidaknya skill yang terpendam boleh ditunjukkan dari non akademik maupun di akademiknya Kak Santri.
1: Oke. Jadi janganlah sampai rendah diri ya.
2: Ya, betul.
1: Percaya diri itu jalan utama teman berdua untuk menuju kesuksesan. Itu menurut Santri sih ya, ya. Oke, kita ketemu lagi di sore cerah besok teman berdua hari Kamis 8 Oktober 2026 jam 17 sore kita ke berdua sesi religi.

0: Nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek, yaitu Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma waddaka rabbuka wa ma khala walal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar fa'amma sya'ila fala tanhar wa'amma binikmati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
1: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan, ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat, itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja, namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya, dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi wa man asa afa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kezaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

0: Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.
1: Teman Purno waktu menunjukkan pukul 17.21 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar!

0: suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu tempur 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman bro dua, kita udah mendekati jam 7 malam ya. Kita udah ngoceh-ngoceh dari tadi dan nemenin kalian.
1: Sudah sepil juga ya.
0: Yoi.
1: Udah gak kerasa nih, tapi jangan kemana-mana dong.
0: Masih belum lagi ya?
1: Belum, karena kita kan ngajak teman-teman Brodo itu untuk dengerin Jakarta gitu kan.
0: Oh, MLC?
1: Ya,
0: tuh. Music Live Share. Dan terima kasih buat teman Brodo yang udah komen-komen tadi ya. Yang udah berbagi, diam, jangan bunyi dulu. Oke, kita ketemu lagi besok sore teman Brodo 2. Santri pamit.
1: Gisel juga pamit.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak
2: udah cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Bener-bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
3: Tahun lalu.
2: Iya benar.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
3: Santai aja.
1: Santai aja.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak gak taunya lah ya katakan.
3: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan? Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana caranya?
2: Kalau gak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
3: Iya kan? Semua orang tua sekarang
2: gitu. Benar. Iya masih begitu.
1: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Itu salah satu apa, sisi positifnya
2: ya. Bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu. Cat person kan.
1: Cat person gue.
3: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
3: Asik. Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
1: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju 1-1 nih. Yo, single terbarunya dari Sake. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
3: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam.
2: Oh.
3: Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya?
3: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
2: Dan siap ya?
3: Iya bener.
2: Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
3: Kalau lu siaran berapa lama dah?
2: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
3: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
2: Itu udah 4 SKS tuh.
3: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
3: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
3: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
2: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
3: dikasih tahu
2: lo harus sok kuat gitu.
3: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
3: salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
3: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah, yang hati.
3: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
3: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
3: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di United, tau gak? Unity.
1: Nah
3: itu sama anak-anak itu.
1: Dan
3: alhamdulillah jadi Maju 1-1. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request kah lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
3: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
1: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
3: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar,
3: gitu.
1: Lebih was-was
3: yang,
1: ya.
3: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
1: sih. Iya, benar.
3: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak.
1: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
3: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini.
1: Parah.
2: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
1: Wise.
2: Keren, gitu ya. Wise banget.
3: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
1: Bener.
2: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah, ini juga gue paling nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
3: Iya.
2: Tapi di balik itu ada lagi gak?
3: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke.
2: Yeah. Kalau maju barengan gimana, Kip?
3: Ya PR juga.
2: Iya kan. Seker juga kan.
3: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
1: Laki-laki.
3: Jadi digitu-gituin, males banget.
2: Jangan diininin banget ya.
3: Sorry.
2: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit plisius banget.
3: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
2: Okay.
1: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya? Iya kan, karena banget. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
3: Bener.
1: Sekarang lebih up tempo lah ya.
3: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
2: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
3: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
2: Oke.
3: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
2: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
3: Benar.
2: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
1: Betul.
2: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Benar, gak bohong berarti ya.
2: Gak bohong berarti.
3: Tepati janji.
1: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
2: nomor duanya omongan.
1: Nomor satunya
2: tangan.
1: Oh iya benar.
2: Nah iya dong. Iya dong.
3: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
2: Iya dong.
1: Bener gak salah.
2: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
1: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
3: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
2: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
3: Benar.
1: Betul.
2: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
3: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakip kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
3: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
3: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah?
3: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
3: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
3: Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Iya, itu dia makanya. Bener.
3: Sinkronize, tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Aduh.
2: Udah kelar.
1: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
2: Siapa
1: tulan?
2: Ada Ilham KDI nih.
1: Aduh.
2: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
3: Indo-Indoan berarti ya.
2: Indo-Indoan dulu deh.
3: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
3: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
3: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk gitu. Kali ya.
3: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
2: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
3: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
3: Ya.
2: Siapa dulu dia?
1: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
3: Salma Sabil.
2: Oke sih.
3: Oke.
1: Bener.
2: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
3: Waduh. Jujur agak kaget.
2: Iya.
3: Nabila Takiyah.
2: Iya. Iya.
1: Oke.
2: Kita taruh kasih.
3: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gue kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
2: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Bener. Mm. Belajar dari senior. Gue jadi lupa mau nanya apa kan
3: gue. Langsung banget ke Leodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh.
3: Masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Seru kan?
3: Seru kayaknya.
1: Bener. Boleh, lagunya boleh, juga boleh. Gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa, bisa sih.
2: Bisa.
1: Alright itu ya ilang ya.
3: Colek.
2: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
1: Yoi.
2: Malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Widih.
1: Panjang ya.
2: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
1: Nah, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya,
1: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
2: Wush.
1: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
3: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
3: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
3: Si Selimut itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
2: Iya, benar.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
3: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar-benar.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
3: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
2: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Kip.
3: Insya Allah.
2: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari ini?
3: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright, menarik.
2: Menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
1: apakah
2: kan
1: ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Hetikus Endang. Oh,
1: bener.
2: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
1: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
3: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
2: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
3: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Life Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap. Asik.
3: Ayah Akib. Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
3: Iya, Pak. Sakit.
2: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
1: Udah kebayang. Aduh, tapi gak tahu sih itu masih akan bertahan sampai.
2: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya.
2: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
2: Itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu interpretasi. Iya.
3: Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Anak produksi ya?
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
2: Album.
1: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album.
3: Bener.
1: Ya.
3: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke. Okay.
1: Colek bolu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
1: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
2: Keren
1: bro.
2: Terakhir kesini buat catong kerong.
1: Beda bro.
2: Udah beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuch?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat. Tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap Sakip ya.
1: Sakipnya tuh di sini.
2: Sakip ya. Sakitnya
1: baru kan
2: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
1: udah nahan dari tadi gitu, gatel aja gitu,
3: kepecet emot.
1: Ya, thank you so much Sakip.
2: Thank you Kimi.
3: Terima kasih kakak.
2: Salam buat Ben ya.
3: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih
1: next
3: banget.
1: Next project-nya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Sakip undur diri. Bye-bye.
2: Okay, bye-bye.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, apa kabar semuanya? Di jaga malamnya Dian yang akan melanjutkan segmen yang terakhir gitu ya, sampai pukul jelang 24 malam nanti. Nah, oke guys, teman, bro, semuanya siap ya untuk nemenin Dian. Dan sepertinya ada informasi-informasi menarik yang selalu kami update-kan gitu ya di laman resmi kami di rri.co.id. Waduh, kalau suka scroll-scroll, kepo-kepo gitu ya dengan beberapa informasinya, jangan lewatkan gitu terupdate kita ya, jelajahin selalu. Oke, kita di kawasan Sumenep dulu nih ya, teman. Ada pengisian kepala sekolah Sumenep ini masuk tahap akhir gitu. Nah, kali ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terus memproses pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dan juga dijabat pelaksana tugas atau juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, yaitu Muhammad Iksan mengatakan, di mana pemetaan calon kepala sekolah telah dilakukan sejak Juni 2026. Proses tersebut ini menyasar guru yang juga memenuhi persyaratan sesuai Permendikdesmen nomor 7 tahun 2025, di mana dari sekitar 1.300 guru yang juga memenuhi syarat, sekitar 230 orang yang menyatakan bersedia menjadi kepala sekolah. Jumlah tersebut ini kemudian dipetakan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Nah, juga lebih lanjut menurut Isan ini, proses pemetaan melibatkan badan pertimbangan kepangkatan dan juga jabatan, termasuk sekretaris daerah, bagian hukum tata pemerintah, kemudian juga Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, serta juga Korwas, teman Pro 2. Nah, kita geser informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Kali ini Polsek Batu Putih, ini patroli jaga Kamtibmas ya. Polsek Batu Putih, Polresta Sumenep ini melaksanakan patroli dialogis dan juga sambang desa di wilayah Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Pada hari ini ya, hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana juga kegiatan yang juga dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat menyasar toko agama, toko masyarakat, warga pertokohan, kemudian permukiman, serta sejumlah objek vital ya di wilayah hukum Polsek Batu Putih. Patroli yang juga dilaksanakan Aibtu Cipto dan juga Bribtu Antoni SM, selain menjaga situasi keamanan, petugas juga menyampaikan sejumlah pesan Kantipnas pada masyarakat. Kapolres Batu Putih Ibtu Muhammad Sudiono juga mengatakan, teman Pro 2, patroli dialogis ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus juga menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban tetap kondusif. So, pasti kita akan imbangi dengan informasi dunia olahraga nih, teman Pro 2. Nah, di mana supporter minta Timnas Indonesia ini memanfaatkan momentum juara tahap Piala Asia. Kali ini berita yang juga diturunkan oleh Togo Anovantrian, masih dari kawasan Sumenep. Keberhasilan Timnas Indonesia ini meraih gelar juara dinilai menjadi momentum positif untuk membangun kepercayaan diri sekaligus juga mengevaluasi sebelum menghadapi Piala Asia. Supporter Timnas Indonesia Ikhwan mengatakan gelar juara ini memiliki arti penting ya bagi skuad Garuda setelah cukup lama belum mampu meraih prestasi serupa ya di berbagai ajang. Dan meski berhasil menjadi juara, Ikhwan juga menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang juga perlu mendapat perhatian, teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah konsentrasi pemain di lini belakang yang juga menurutnya masih harus ditingkatkan nih untuk mengurangi kesalahan selama pertandingan. Jaga malamnya masih bersama Dian di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, di kesempatan jaga malam kali ini ya, kita akan ngobrolin sedikit definisi dari komunitas gitu. Apa iya ya, komunitas itu kalau kita glutin bisa mengubah pola hidup kita? Nah, ini menjadi pertanyaan teman Pro 2. Nah, di sini ada beberapa alasan gitu ya, mengapa bergabung dengan komunitas ini bisa mengubah hidup gitu. Karena di era sekarang nih, yang sepertinya banyak yang merasa terhubung dengan adanya media sosial, tetapi mereka ini merasa sendirian. Nah, kita punya ratusan kontak, grup chat, kemudian juga timeline yang juga ramai gitu ya. Tetapi kita ini tidak memiliki ruang aman ya untuk bertumbuh. Nah, disinilah komunitas ini memiliki peran penting, teman Pro 2. Itu ya. Komunitas itu bukan hanya sekedar ya gimana ya tempat hura-huraan nongkrong saja gitu lalu pergi tidur, nah atau hanya seru-seru sesaat saja, tapi komunitas ini juga merupakan ruang untuk berkembang bersama gitu. Apa itu komunitas? Nah, dalam artian definisi sekumpulan individu ya yang memiliki kesamaan geografis gitu, ketertarikan atau juga karakteristik yang sama dan juga saling berinteraksi. Nah, di sini bagaimana berbagai kesamaan itu ya, ini mendorong seseorang untuk bergabung dalam komunitas. Namun seiring perkembangan teknologi nih, ini terjadi pergeseran nah dari komunitas tradisional menuju komunitas modern gitu. Dalam arti komunitas tidak lagi soal berada di kata yang sama. Bisa jadi berkata teknologi, orang dari latar belakang dan juga daerah berbeda ini bisa berkumpul, belajar dan juga berkembang bersama gitu dalam satu ruang yang sama gitu. Ini ya yang disebutkan pergeseran tadi. Dalam artian pergeseran itu bukan ditiadakan ya teman Pro 2, tapi hanya saja metodenya saja yang berbeda gitu, lebih canggih kumpulnya. Ada beberapa manfaat sih sebenarnya ikut komunitas, karena di sini bergabung dengan komunitas ini dapat meningkatkan kemampuan dan juga menjadi salah satu cara ya untuk menghilangkan stres. Stres nggak punya duit ya, lo pade nggak punya duit gitu, bokeh. Sama Dian juga gitu, tapi tidak semuanya itu harus fresh karena uang gitu, karena mungkin bersatu sama lainnya ini bisa mengurangi rasa stres kita ya. Siapa tahu kalau misalkan bergabung nih membentuk sebuah komunitas, kita itu bisa membenahi ekonomi finansial pribadi kita gitu, per individu gitu teman Pro 2. Makanya nih di sini ada beberapa alasan gitu ya, sebegitu berharganya komunitas yang mungkin bisa merubah pola hidup kita gitu ya. Makanya stay tune terus nih bersama Pro 2 FM ya. This is how-

0: Teman Pro 2, jadi ada beberapa manfaat gitu ya dari ikutnya komunitas di era saat ini gitu ya bagi kalian semuanya Gen Z. Yang pertama ini manfaatnya dari segi emosional terlebih dulu nih. Jadi bergabung dalam komunitas ini setidaknya bisa membantu mengurangi rasa stres kalian gitu ya. Di tengah kepadatan beberapa aktivitas mungkin ya yang membuat kalian itu tertekan atau mungkin kalian itu capek banget, lelah sekali gitu. Nah mungkin komunitas yang juga menghasilkan bukan hanya sekedar tempat tongkrongan biasa saja ini bisa mengurangi rasa stres kalian. Atau mungkin kalian itu punya warna baru dalam kegiatan itu. Nah setidaknya ya rasa kesepian dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian sendiri nih dengan interaksi antara anggota komunitas lainnya. Nah di samping itu pula juga dukungan dan juga pengalaman bersama maka komunitas ini sangat membantu gitu ya meningkatkan ketahanan emosional. Bahkan juga membantu individu dalam mencari solusi masalah. Nah dan bisa membuat individu merasa gimana ya terhubung dengan dunia luar gitu guys. Nah. Lalu yang kedua ini yang tidak kalah penting ini meningkatkan skill atau juga networking. Nah, jadi bergabung ke dalam komunitas ini juga ya setidaknya meningkatkan keterampilan lah. Atau bisa menambah networking ini dengan akses bimbingan dari berbagai mentor gitu. Dan membangun keterampilan praktis seperti komunikasi, kepemimpinan mungkin ya. Karena sekarang itu banyak ya. Anak-anak muda ini yang membangun komunitas itu untuk membuat pondasi dirinya sendiri ini dengan komunikasi yang sangat intelek gitu. Dan juga memberikan wadah bagi diri kita sendiri ini sejauh mana sih kita ini pantas gitu ya untuk menjadi pemimpin gitu. Gitu ya. Nah, jadi kolaborasi antara anggota ini adalah hal yang juga meningkatkan lingkar profesional seperti kolaborasi, informasi terkait lowongan pekerjaan juga gitu ya. Kemudian disertai dengan informasi yang dapat ya setidaknya meringankan untuk meningkatkan karir kalian lah. Kalau misalkan kalian itu punya karir gitu dan kalian itu tidak punya dasar potensi di situ. Nah, kalian itu bisa gitu membangun diri kalian sendiri itu agar mendapatkan potensi itu. Nah, cari yang pas solusinya ya. Komunitas yang kalian itu glutin harus pas dengan porsi kalian. Itu jangan asal-asalan. Misalkan kalian itu tidak suka komunitas otomotif lalu kalian itu tiba-tiba bergabung gitu. Wis, nantinya malah enggak nyambung kalian gitu. Atau mungkin komunitas keagamaan gitu yang kental dengan Islami gitu. Nah mungkin itu bisa juga mengurangi rasa stres kalian itu ya karena mungkin di sana kita akan mendapatkan pembinaan atau mungkin sharing tentang keruhanian kita bisa gitu kan banyak sekarang gitu kan itu sholawat sambil kopdar gitu kan nongkrong sambil sholawatan atau mungkin ya banyak sekali sih sebenarnya sih ya menurut keyakinan kalian masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Jangan sepelekan, dua manfaat ini sangat berharga sekali dan itu adalah modal kalian ya untuk meningkatkan performa atau juga profesional diri kita gitu. Ya, yang pertama tadi adalah manfaat emosional dari mental kita, kemudian kita bisa meningkatkan skill atau mungkin kalian itu tidak punya dasar skill, kalian itu bisa mencapai networking nantinya ya dengan cara berkomunitas sesuai dengan porsi kalian. Tuh, teman Pro 2. Nih, Dian contohkan nih, ada beberapa komunitas yang mungkin pas ya buat kalian atau generasi Gen Z saat ini. Yaitu ada komunitas bermain, dalam artian bermain yang positif gitu ya, jangan bermain judol. Boleh tuh. Apapun alasan kalian itu berkumpul, membentuk komunitas, tapi komunitasnya itu adalah judol, waduh. Ntar kalian itu ditangkap sama Hansip loh. Jamin deh. Pegang deh kata-kata dia deh. Pasti kalian itu digerbek sama Pak Hansip deh. Jadi hindarin ya. Judul bentuk apa saja, judi bentuk apa saja. So pasti untuk kalian itu hindarin gitu ya. Selaku kalian itu masih berjiwa muda yang sehat dan berakal sehat. Gitu teman Pro 2 ya. Mending kalian itu komunitas bermain atau banyak sekali bermainan tradisional. kemudian bermain dengan melukis tradisional ya, dengan cat warna yang tradisional gitu ya, mungkin kalian itu bisa gelutin itu. Nah, so nanti kalau misalkan dijual, kalian itu mendapatkan uang. Itu teman pro 2, dan kantong kalian itu nggak bolong, nggak lobong gitu ya. Beda tuh kalau misalkan judol. Kalau misalkan judol itu hanya bikin kantong kalian itu wis, melar gitu ya. Oke deh. Ada juga Nuvo Club. Mungkin ini cocok buat kalian. Nuvo Club ini komunitas mahasiswa aktif gitu dari berbagai daerah yang memiliki semangat untuk berinovasi. Banyak kan sekarang kan mahasiswa-mahasiswa aktif itu gitu di berbagai daerah gabung, saling gabung gitu membentuk komunitas, itu namanya tergolong dari komunitas Nuvo Club gitu. Generasi Grill. Wih. Nah, bagi kalian nih para cewek nih. Ini cocok mungkin ya buat kalian itu generasi Grill. Nah, ini sesuai sekali untuk kalian yang ingin belajar EA dengan cara santai gitu ya. Nah, bukan cuma untuk perempuan sih sebenarnya, semua gitu. Nah, kan cara ini pelatihannya bisa dengan cara online, offline gitu, bersama berbagai perusahaan. Gabunglah kalian gitu. Nah, ini cocok nih buat kalian. Kemudian juga ISL ya. Ada komunitas di sini Lentera by Luar Sekolah. Nah, dalam artian luar sekolah itu kalian itu jangan meninggalkan sekolah lalu kalian itu ketergantungan sama komunitas, enggak boleh. Semuanya itu harus jalan, teman ya. Buat kalian semuanya nih bro-bro, kalian itu menggandrungi komunitas lalu kalian itu meninggalkan kewajiban kalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa gitu, enggak boleh gitu. Tetap harus tetap jalan seimbang gitu ya. Jadi Lentera adalah komunitas yang baru diperkenalkan nih oleh luar sekolah yang nantinya bisa membantu generasi muda itu mengenal bagaimana mencari dan menjaga networking. Nah, jadi di situ kalian itu pasti ada beberapa kegiatan nih, seperti diskusi, webinar, hingga sesi berbagi pengalaman dan apalagi ya enaknya ya, lebih dari sekedar tempat berkumpul lah pokoknya kalau misalkan komunitas Lentera luar sekolah ini gitu. Dan di sisi lain, lingkungan yang positif dan juga kolaboratif, komunitas ini sangat diharapkan dapat menjadi Lentera ya, Lentera yang menyinari pengetahuan kalian semuanya. Wih. Gitu teman pro 2. Ya, awalnya sampai di sini dulu kita ya ngobrolin tentang dunia komunitas gitu, yang cocok, yang pas buat kalian semuanya sebagai generasi Gen Z saat ini gitu ya. Stijun terus nih, bututin terus frekuensi Dian, jangan kemana-mana temanin, takut Dianya sendirian gitu ya, tanpa lo semuanya Dianya gak bisa senyum gitu ya guys ya, oke?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harganya 60.000.
5: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
6: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
7: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
8: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti jaga malamnya kita lanjut di cerita penutup harinya seperti apa gitu ya. Keseruan kita 2 jam sampai pukul 23 nanti. Wis, ternyata kita akan ngobrolin tentang dunia perfilman, oke? Okay?

0: Cerita penutup harinya, teman Pro 2, kita akan ngobrolin tentang sinopsis film The Bridge Player. Aksi mantan agen CIA ini bongkar konspirasi gitu. Menarik ini sepertinya gitu ya. Nah, ini film ya yang akan tayang dalam program bioskop dan film bergenre laga thriller. Ini menghadirkan aksi mantan agen CIA yang juga kembali menjalankan misi berbahayanya gitu ya, setelah sebuah konspirasi internasional ini mengancam Badan Intelijen Amerika Serikat gitu. Nah, jadi film ini teman Pro 2 garapan sutradara Reni Harlin gitu, yang dibintangi oleh Aaron Eckhart dan juga Nina, kemudian aktor seperti Shrifton gitu ya. Dan banyak lagi nih teman-teman yang lainnya gitu. Film berdurasi 110 menit ini nantinya akan menggabungkan aksi sipnis, ada juga konspirasi dan juga misteri. Jadi sebelum menyaksikan The Bricklayer di bioskop ini, maka kita simak informasi mengenai tanggal rilis sutradara, kemudian juga rumah produksi, daftar pemain, fakta menarik, hingga juga sinopsis film tersebut, teman Pro 2. Nah, ceritanya nih, The Bricklayer ini merupakan film yang diproduksi pada tahun 2023 lalu gitu. Pertama kali dirilis secara terbatas di Australia dan Selandia. Baru pada 14 Desember 2023, film tersebut ini nih kemudian dirilis di Amerika Serikat pada 5 Januari 2024. Gitu. Lanjut cerita seperti apa? Jangan kemana-mana, stay tune terus nih. Temanin Dian di Jaga Malam, oke?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
3: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Teman berdua lanjut ceritanya di sini masih seputar film The Bricklayer. Jadi merupakan film yang diproduksi di tahun 2023 lalu gitu ya, di Australia dan Selandia. Nah, kemudian nih yang memiliki durasi 110 menit itu, naskah film itu ditulis oleh Hannah itu dan juga Jason dan juga Noah Boyd. Nah, sementara rumah produksinya sendiri ini tercatat ini menggarap film di antara lain Millennium Media, ada juga Electric Pictures, kemudian Ecom ya, dengan Gibbs. Nah, juga tercantum dalam kredit produksi. Sementara film ini juga memiliki apa ya, latar cerita yang berkaitan dengan dunia intelijen gitu dan operasi CI. Jadi konflik ini juga bermula ya ketika seseorang mantan agen ini melakukan serangkaian aksi yang membuat CI ini seolah-olah bertanggung jawab gitu atas pembunuhan sejumlah jurnalis asing. Nah, jadi sinopsisnya film The Bricklayer ini mengisahkan seseorang mantan agen CI yang telah meninggalkan kehidupan penuh dari operasi rahasia. Ia juga menjalani kehidupan yang jauh lebih baik nih, teman berdua, lebih tenang ya, setelah tidak lagi aktif sebagai agen. Nah, tetapi masa lalunya ini kembali menghampiri ketika sebuah ancaman serius ini muncul gitu dan menyeret CI ini ke dalam krisis internasional. Nah, disitulah situasi mulai berubah nih ketika sejumlah jurnalis asing dibunuh dan aksi tersebut ini kemudian dibuat seolah-olah merupakan ulah CI. Wih, ada fitnah di balik batu deh. Gitu. Ya. Oke. Nah, akibatnya nih teman pro 2 kepercayaan dari sejumlah badan intelijen Amerika Serikat ini mulai terguncang gitu dan ancaman terhadap kepentingan Amerika ini semakin besar gitu ceritanya. Nah, lanjut cerita. CI ini kemudian membutuhkan seseorang dengan kemampuan khusus gitu ya untuk mengungkap siapa dalang dari sebenarnya. Nah, disitulah Dian berangkat gitu ya. Dari masa lalunya yang menjadi anggota CI, kemudian Dian itu sudah off, tenang-tenang hidup, kemudian Diannya itu dipanggil gitu ceritanya ya. Nah, enggak. Bukan Dian pemerannya gitu ya. Dian itu kan pemeran dari belakang, di balik layar gitu. Nah, di sini pilihan akhirnya ini mengarah kepada mantan agen itu yang selama ini telah meninggalkan dunia sinopsis. Nah, meski sempat menjalani kehidupan biasa nih, tak heran ya, namanya juga sudah profesional. Jadi kemampuannya itu dan pengalamannya itu tidak diragukan lagi gitu oleh sang mantan agen. Nah, ini kembali melibatkan dirinya dalam operasi rahasia dan ia harus menghadapi situasi yang jauh lebih berbeda ya dari kehidupan yang telah dipilihnya setelah pensiun. Itu walaupun juga pensiun itu masih tetap ini ya, orangnya masih tetap aktif lah. Itu. Dan tidak diragukan kembali gitu kemampuannya selama menjadi agen CI dulunya gitu. Oke, kita tahan sejenak dulu gitu ya ceritanya. Kita mainkan dulu nih, ada beberapa single cantiknya di playlist kita gitu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, singkat cerita nih, teman berdua, kita masih ngobrolin tentang sinopsis film The Bricklayer, aksi mantan agensi ya, yang bongkar konspirasi. Jadi, misi tersebut ini kemudian berkembang menjadi perjalanan lintas negara. Dan informasi yang ditemukan sedikit demi sedikit ini membuka kemungkinan bahwa serangkaian aksi yang juga mengancam CIA ini bukanlah tindakan kriminal biasa loh, teman berdua. Melainkan bagian dari rencana yang lebih besar gitu. Nah, jadi di tengah penyelidikan, ancaman ini semakin dekat dan setiap informasi yang diperolehnya ini justru membuka pertanyaan baru. Dan sang mantan agen ini harus menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mengungkap kebenaran sekaligus menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan CIA. Lalu siapa ini sebenarnya dalang di balik aksi yang membuat CIA ini dituduh melakukan pembunuhan? Itu pertanyaannya. Dan seberapa jauh sih keterlibatan orang-orang dari masa lalu sang mantan bersama agen dalam konspirasi tersebut? Ini juga menjadi pertanyaan gitu. Dan ini bisa kalian itu saksikan The Bricklayer di bioskop gitu. Nah, jadi film The Bricklayer ini menawarkan perpaduan aksi, sinopsis, dan konspirasi dengan sosok mantan agen CIA ya, sebagai pusat cerita gitu. Bagi pecinta film laga dan juga trailer bertema agen rahasia, The Bricklayer ini dapat menjadi pilihan tontonan kalian. Itu teman berdua ya. Malam ini pukul 20. Mungkin sekarang masih berlanjut gitu filmnya gitu ya di bioskop. Oke, mudah-mudahan kali itu tidak ketinggalan tiketnya gitu untuk nonton film tersebut gitu. Asik sekali nih sepertinya gitu ya. Antara semangat kembali yang diharapkan gitu ya untuk memecahkan masalah. Dan sekaligus di sana terjebak dalam apa ya, ruang fitnah gitu ya. Oke, nah nanti di pukul 22 ada cerita menarik apa lagi nih di dunia perfilman gitu. Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat kemana Mereri Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2. Di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya apa ya, punya tipsnya nih buat teman Pro 2. Karena untuk menghindari bosan saat belajar, Santri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi, teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar, teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu, teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama, teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, teman berdua. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Inflasi itu apa sih? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti kita lanjut ya cerita penutup harinya. Kita ngomongin soal ya film-film gitu, film-film yang gimana ya, menginspirasi, so pasti yang bermanfaat buat kalian semuanya. Gitu ya. Apa ya? Dian mau cerita tentang film-film lagi deh. Tapi Dian akan kisahkan film-film yang asik gitu. Selain film dari The Bricklayer tadi gitu yang tayang malam ini. Gitu ya. Untuk kalian semuanya nih di playlist, kita tengok-tengok dulu nih lagunya. Saya kasih bocoran yang bakal keputer nih, ada Miley Cyrus, ada juga Olivia, ada juga Sivia, ada siapa lagi nih? Ada Sudirman ya, ada Sudirman Raffi, Raffi Sudirman gitu ya. Ya pokoknya campur deh, ada lagu mancanya, ada juga lagu Indonya, asik-asik pokoknya seru banget gitu. Biar kalian itu rasa letih, capeknya itu ngilang sedikit-sedikit sambil prepare keperbaringan gitu ya. Apalagi yang sekarang lagi pegang setir kendaraan roda empatnya di jalan. Biar agak rileks santai gitu di perjalanannya gitu bersama FM kita ataupun juga di streaming kita. Oke. Nah, nanti juga ada Indra Sinaga terjemahan cinta. Wah, terjemahan cinta apa ya? Apa kira-kira menurut kalian semua? Terjemahan cinta, traktir. Ih, kalian mah mau ditraktir sama ceweknya terus gitu. Pakai modal dikit kepo. Sebagai cowok, enggak deh. Canda, canda guys. Oke deh, yuk kita mainkan saja dulu lagunya nih.

Cerita penutup hari. So I can

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih menemani sepanjang jaga malamnya ya bersama Prodia, teman. Dan jadwal bioskop Surabaya hari ini nih, film Memburu Pemangsa lagi trending. Jadi yang agak horor-horor dikit. Kalian sambil lalu aku cerita, kalian pakai selimut gitu ya. Siapa tahu kalian itu ini ngeri sama film-film horor. Nah, jadi di sini film drama komedi plus tapi ada komedinya, guys. Nah, jadi kalian itu enggak perlu takut gitu. Dengerin cerita itu ngoceh ya. Soal film horor-horor nih. Kombinasi dari film drama komedi ini mewarnai bioskop di kota Surabaya. Ada banyak film baru yang sudah tayang di bioskop Surabaya. Jadi kalian nih yang lagi posisinya di Sumenep itu ada di Surabaya sekarang ya. Kalau misalkan nonton film-film bioskop yang trending hari ini, jangan kaget karena memang ini sudah diberitakan gitu ya. Jauh beberapa hari yang lalu gitu. Nah, kalau mau misalkan ini nonton film terbaru di Surabaya dengan harga tiket termurah ya mungkin hari-hari ini, hari Rabu gitu ya. Jadwalnya di 7 Oktober gitu. Nah, kalian itu bisa menemukan pilihan bioskop terbaik untuk menonton film layar lebar gitu yang sedang tayang gitu. Nah, yang pertama ini ada CGV Marvel City gitu yang sedang tayang di bioskop CGV Marvel City Surabaya. Di antaranya ada Fundamental Eximis, The Movies, kemudian di sini juga ada film Conqueror of Shambhala, dan juga ada Consolation, Daniel and the Fairy, ada juga Other Mommy. Nah, itu yang bakal tayang di bioskop Surabaya hari ini gitu. Kemudian kalau misalkan pilihan yang lain lagi nih, di sini ada Fullmetal Extremis The Movies gitu ya, reguler 2D. Tiketnya murah nih, 26.000 aja. Tayangnya tapi tadi sudah ya, pukul 18 sampai 20 dan juga 20 sampai 20.30. Gitu. Tadi itu, siapa coba yang nonton kalian itu? Sudah ya, tadi ya. Kemudian kalau di jam sorenya itu tadi kayaknya sudah terputar Dream Siam gitu, dan Consolation. Harga tiketnya sama juga 26.000 gitu. Tapi jam tayangnya tadi ya, sore hari di pukul 15.30. Kalian sudah pasti nonton gitu ya sebagian gitu. Nah, mudah-mudahan enggak terlewatkan nih. Itu lagu kok lagu sih? Apa filmnya itu seru banget gitu ya. Consolation ini. Ada juga di pukul 15-nya juga disusul film Daniel and the Fairy itu. Dan juga film yang sedang tayang di bioskop CGV Mas Pion itu, diantaranya ada juga Avenger dan Bagaimana Aku Tanpamu juga ya, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, ada juga filmnya itu ya, Warga Susun 609. Kemudian kalau misalkan di lokalnya lagi nih ada Resident Evil ya. Ada Lobang Buaya. Wah, Lobang Buaya itu kayaknya mengisahkan ini ya. Mengisahkan apa, para-para pejuang atau pahlawan kita gitu ya. Bapak-bapak yang terhormat itu teraniaya ya guys gitu ya. Nggak nonton, sayang dilewatkan. Nonton tapi gimana ya. Sangat pilu hati kita gitu ya. Kalau misalkan kita menonton filmnya. Itu deh, kalau film-film bersejarah so pasti kayak menyayat hati gitu ya. Tragis sekali gitu. Nah, makanya bangsa kita itu berdiri kokoh seperti ini tanpa perjuangan para pahlawan terdahulu ya. Bangsawan seperti banyak sih sekali para tokoh-tokoh pahlawan gitu yang dulunya itu memang benar-benar bertempur mengorbankan jiwa dan raganya gitu ya demi kekokohan bangsa kita gitu, bangsa Indonesia gitu, merah putih gitu. Beliaunya itu junjung tinggi. Nah, kalian itu bisa petik inspirasi film tersebut gitu ya. Film-film bersejarah gitu. Nah, kalian itu petik lalu kemudian kalian itu harus menjadi pondasi gitu ya. Pondasi penerus anak bangsa yang mungkin bisa mempertahankan Indonesia ini bahkan lebih kokoh lagi, lebih mulia lagi gitu teman Pro 2. Nah, jangan asal hanya sekedar nonton saja di bioskop gitu sambil cemilan. Kalian itu harus bisa tarik kesimpulan. Gitu ya, namanya pemuda aktif itu jiwa raganya juga harus aktif gitu ya, mengambil dari beberapa sisi yang mungkin bisa menjadi cuplikan nanti ketika kita itu melangkah gitu dari film fiktif yang sudah ditayangkan. Itu teman Pro 2. Kalian lagunya punya apa nih? Ada Raffi Sudirman. Mau enggak kalian? Mau enggak mau dia harus teputer ya, tapi lagunya so pasti yang ada di playlist ini cocok buat kalian semuanya, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Nah, jadi teman Perdua, jadwal-jadwal film bioskop yang tayang di hari ini hingga malam hari ini yang mudah-mudahan menginspirasi kalian juga ya. Dan seru-serunya film yang sudah ditayangkan ini menginspirasi banyak penonton ya yang sudah hadir di bioskop-bioskop terdekat gitu, terutama bioskop di Surabaya gitu. Seperti Movimax Kansas City Mall, ada juga Order Mommy, ada Lubang Buaya, kemudian juga Transmart Ngegel, ada juga Memburu Pemangsa, ada juga Avenger. Nah, kemudian ada juga filmnya Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu gitu. Kemudian inspirasi lainnya juga Warga Susu Rusun ya. Ada juga Agensi Rumah Tangga. Nah, itu semuanya film-film yang asik gitu yang ditonton di hari ini gitu. Mudah-mudahan berkesan untuk kalian semuanya. Oke. Okay? Jaga malamnya sampai di sini dulu gitu ya, di cerita penutup harinya. Nanti kita akan mainkan lagu-lagunya di Jazz Musik pada pukul 23 nih guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Produa, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Produa. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Produa. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman-teman, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman-teman, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman perduaan, sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jangka malam untuk edisi hari ini. Di lain kesempatan kita akan suara kembali, tentunya di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

98,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Pagi semuanya, apa kabar? Kalian baik-baik saja di pagi hari ini? Dengan semalaman suntuk kalian sudah berbaring dan bermimpi indah, dan hari ini saatnya kalian itu menggapai segala angan dan juga cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya ya, di Sepada Dian yang akan menemani kalian semuanya gitu guys ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beberapa segmen acara. Seru ya di hari Kamis, dan so pasti untuk kalian yang punya agenda rutin seperti biasanya, mudah-mudahan lancar saja. Dan kita akan awali sebelum kita dengan beberapa materi-materi di pukul 6-nya nanti. Saya akan selingkan terlebih dahulu nih, ada beberapa single-single menarik kita di playlist Jazz Music. Jazz Music Berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamna. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan di pagi hari ini kita sudah sampai di Sepada ya. Nah, untuk kalian semuanya nih yang sudah mulai beraktivitasnya, bangun mulai kukur yuk tadi ya. Oke deh, saya akan bagi-bagi informasi dulu nih terupdate kita ya. So pasti resmi di laman resmi situs RRI ya, di rri.co.id. Nah, kalau dari kawasan Sampang, Dian punya informasi apa ya? Ini, ada perempuan asal Sampang diduga jadi korban perdagangan orang. Wih, mengejutkan sekali guys. Nah, jadi di sini pekerja migran Indonesia ini bernama Nurullah Hasanah asal Kabupaten Sampang, Madura. Ini diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ya. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya. Kemudian dugaan tindak pidana perdagangan orang ini muncul karena proses keberangkatan Nurul Hasanah dilakukan melalui perantara atau juga tekong tanpa mengikuti prosedur perempuan PMI. Maksud kami penempatan PMI ya, yang ditetapkan pemerintah. Jadi Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi di Disnaker Sampang, Wuryantono Tribowo, ini mengungkapkan teman perdua bahwa pengguna jalur tidak resmi ya merupakan indikasi dari kemungkinan perdagangan orang. Nah, jadi seorang pekerja imigran Indonesia PMI asal Kabupaten Sampang ini, Jawa Timur ya, yang diduga pidana perdagangan orang atau juga TPPO bernama Nurul Hasanah itu kini berada di Benghazi, Libya ya. Nah, itu informasi dari kawasan Sampang ya, yang sangat mengejutkan gitu. Bukannya malah memperdagangkan ini ya sembako, malah orang yang didagangkan. Oke, kita geser lagi nih teman berdua. Kali ini Satgas BMG Pamekasan ya minta perubahan insentif tidak mempengaruhi kualitas gitu. Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau juga SPPG atau Dapur Mitra Program Makanan Bergizi Gratis ya, mulai 5 Oktober 2026. Jadi kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar 6 juta per hari dan juga mengganti menjadi 2.000 per porsi makanan ya yang disalurkan. Jadi Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas BMG BBK Kabupaten Pamekasan ya, Taufikur Rahman ini mengatakan perubahan ini juga wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG. Nah, jadi Taufik ini juga meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi.

tim voli Unija yang Sumenep ini akan menghadapi UNP Kediri dan juga STKIP Pacitan di LVM ya. Nah, jadi informasi lengkapnya di sini. Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep ini dipastikan tergabung di Pol B ya pada ajang Liga Voli Mahasiswa atau juga LVM 2026 Surat Timur Surabaya series ya, yang juga dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 18 Oktober 2026 di Gor Unesa Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian drafting, Unija Sumenep ini akan bersaing ketat ya melawan UNP Kediri dan juga STKIP Pencitaan pada fase penyisihan grup ya, guna juga memantapkan kedalaman tim ya, skuad Unija, terus juga menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba salah satunya saat menghadapi PBV Bongkar Bluto ya pada 30 September lalu, teman Pro 2. Oke. Nanti kita akan update informasi cuaca gitu ya, setelah beberapa selingan lagu cantik nih ke kalian semuanya di pagi hari ini. Sepadan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, biar aktivitas kalian nih di hari ini tidak ada hal atau kemungkinan yang kurang berkenan ya. Nah, jadi kita harus tetap selalu update informasi cuaca gitu. Biar tidak ada halangan, guys. Sekali cerah-cerah gitu. Kalaupun masuk musim hujan, ya mudah-mudahan bisa diantisipasi kalian semua gitu. Kegiatannya bisa tetap lancar. Gitu ya, teman berdua. Yuk, kita intip dulu dari kawasan Sumenep. Kalau di kawasan Sumenep sendiri nih, sepertinya tanda tanya sama ya. Seperti yang Diana tengok nih di jendela Pro 2 tadi di luar sana gitu. Khususnya di Urip Sumoharjo, cerah. Cerah sekali. Senang deh kalau bisa ngerasain munculnya matahari, kemudian juga embunnya mulai menipis kering gitu. Ya, menandakan cuacanya sangat sehat gitu ya. Mudah-mudahan juga kalian semuanya diberi kesehatan gitu di pagi hari. Suhunya di sini cukup normal gitu, kisaran di angka 26 sampai 34 derajat Celcius, guys. Ya, untuk ketebalan sendiri di kabutnya sendiri nih di 40-80% ya gitu. Nah, tentu kalian sampai ya di sore hari insya Allah masih bisa merasakan cerah gitu ya. Jadi aman-aman saja kalau kalian yang beraktivitas di seputaran kota Sumenep, Kabupaten Sumenep gitu. Geser ke barat sedikit aja ya, ke Pamekasan. Oh, ternyata di Pamekasan gak sama, guys. Tadi pagi ini apa? Sempat berawan gitu ya. Dan awan ini tanda-tanda apa ya? Mulai masuk musim hujan atau gimana nih? Atau normal-normal saja, wis. Kalau itu masih kurang begitu tahu diatnya ya. So pasti kalian itu harus tetap update di badan meteorologinya saja gitu. Nah, di pagi harinya berbeda gitu dari kawasan Sumenep cerah. Kalau di Pamekasan itu di pagi harinya ini berawan. Dan suhunya pun juga agak begitu dingin ya, lembab gitu ya. Di angka 24 sampai 33 derajat gitu ya. Masih normal lah istilahnya gitu ya. Hanya selisih 1 derajat Celcius gitu. Kemudian kalau di Sampang sendiri nih, teman Pro 2. Ini sama seperti di Pamekasan ini ternyata berawan. Wih, sedia payung sebelum hujan mungkin kalian ya. Kalau misalkan mau melintas ke kawasan Sampang. Ya siapa tahu ada hujan dadakan gitu kan. Malah kalian itu ini apa tersendat di tengah jalan waktunya untuk kegiatan di sana gitu. Barangkali punya agenda di Sampang ya, kalau yang dari Sumenep menuju ke Sampang karena berawan di sana pagi hari ini ya. Suhunya terkendali masih cukup normal gitu ya. Di angka 25 sampai 34 derajat Celcius nih, teman Pro 2. Dan kemudian juga untuk kelembaban sendirinya masih di angka 41 sampai 81% gitu. Nah, kalau di Bangkalan nih, kalau Bangkalan itu kan kabupaten paling barat gitu ya. Kalau di kawasan Madura itu sama. Ternyata di sana cerah pagi hari ini. Wih, semangat ya untuk semuanya warga atau juga masyarakat di Bangkalan sana. Ih, aktivitasnya lancar saja nih. Didukung dengan cerahnya matahari yang membangun gairah tubuh kalian di sana itu dengan keadaan yang sangat segar bugar gitu ya. Suhunya juga cukup mendukung, guys. Di sana 25 sampai 33 derajat Celcius nih. Kelembaban sendiri di sini angkanya 46 ya, beda banget gitu ya, tebal banget gitu. 46 loh, guys, sampai 90. Kalau yang lain di 3 kabupatennya ini kisaran 81, ada yang 85, ada yang 84 gitu. Nah, kalau di Bangkalan sendiri nih di 90. Berarti cukup ini masih ya merasakan sejuknya di pagi hari sebelum muncul matahari gitu kalau di Bangkalan. So pasti di 4 kabupaten kali ini terupdate informasi cuacanya aman-aman saja terkendali gitu ya. Mudah-mudahan aktivitasnya selalu diberikan kelancaran saja deh di pagi hari ini sampai nanti ya, sampai besok hari, sampai kapanpun saja gitu. Namun seperti biasanya ya, kalian harus tetap update informasi kita ya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selalu kita serukan nih di pagi hari di update informasi cuaca bersama BMKG Trunojoyo gitu ya, teman Pro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI, bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2. Teman Pro 2 dan teman Pro 2. Clue dari BBI kita kali ini ya, di hari Kamis. Nah, teruntuk kalian semuanya nih yang bangga berbahasa Indonesia, so pasti kalian itu harus mengenal loh dengan beberapa bahasa-bahasa atau juga pengucapan bahasa yang harus dikuasain gitu. Istilah-istilahnya. Karena di sini clue-nya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari sistem atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah. Nah, di sini nih ada beberapa kotak nih, ada 7 kotak kayaknya nih. Kotak pertama ini ada huruf P, kemudian huruf R, kemudian kotak berikutnya ini kosong, terus kotaknya lagi kosong, kosong, kosong, dan terakhir ini kotaknya berisi huruf A. Kira-kira apa nih? Apa nih menurut kalian? Yang tahu coba acungkan tangan. Nah, kan BBI ini harus bisa mengajar atau juga mengajak semuanya ini bisa tahu ya. Bisa tahu dengan beberapa bahasa yang mungkin harus kita artikan gitu ya. Jadi di sini clue-nya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari sistem atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah. Nah, karena itu saatnya mikir gitu ya. Ada 7 kotak di mana kotak pertama ini diisi oleh huruf P, kemudian kotak kedua ini R, kemudian juga kotak ketiga ini kosong, kotak keempat ini kosong, kotak kelima kosong, kotak keenam juga kosong, dan kotak terakhir ini isinya A. Oke. Saya tunggu nih jawabannya kalian nih. Mudah-mudahan ini kalian itu tahu gitu ya. Pas lagu kali ini, kalau misalkan kalian itu nggak bisa jawab, dia akan jawab sendiri. Oke.
2: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Nah, teman Bro 2 kita balik lagi gitu ya. Kita balik lagi di BBI kita. Karena BBI kita itu tadi ya meninggalkan jejak clue-nya yaitu apa coba tadi? Clue-nya ini berkenaan dengan sesuatu yang dimulai ya. Sesuatu yang dimulai itu ada sebuah perencanaan gitu. Nah, kalau misalkan kalian itu mau memulai sesuatu itu atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat itu sistemnya itu adalah apa? Coba setahu kalian. Nah, saya tunggu di WhatsApp ini tidak ada yang jawab ya teman Pro 2. Jadi yaitu adalah pranata gitu. Ini adalah sistem atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yaitu pranata gitu. Tapi bukan pranata siaran ya. Itu beda lagi. Itu istilah di RRI yang kami gunakan gitu, beda lagi ya. Ini berhubungan dengan masyarakat luas, teman Pro 2. Jadi sistem atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat atau banyak orang di sana ya, sosial gitu, bukan berindividu, yaitu adalah pranata gitu. Nah, itu clue dari jawaban BBI kita. Itu ya, sudah paham ya kalian semuanya ya. Mudah sebenarnya, mudah, dan bahasa seperti ini sepertinya tidak asing dan sangat familiar gitu. Nah, jadi buat kalian itu semuanya ingat-ingat gitu. Jangan sampai salah penyebutan atau penempatan kata yang salah gitu ya. Kepada sesuatu hal atau yang berhubungan dengan sistem gitu. Nah, kali ini sistem atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah pranata, teman Pro 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu. Lalu lintas update.
4: Man Pro2, kita update dulu informasi ini ya. Info lalu lintas itu penting ya. Kalau tadi ada informasi perakiraan cuaca gitu hari ini, dan selanjutnya juga ada informasi lalu lintas gitu. Itu sangat penting karena mungkin kita sedikit banyak selalu mengabaikan peraturan gitu ya, kode-kode etik gitu yang sudah disampaikan gitu Polresta Sumenep gitu. Akhirnya banyak sekali nih pelanggaran-pelanggaran ini yang terjadi, mulai dari knalpot blong, kendaraan roda 2 ya, modifikasinya itu kurang standar ya, kemudian nggak pakai helm lah, kemudian spionnya juga nggak ada, apalagi sirah-sirahnya juga nggak ada gitu. Waduh, ini juga bisa berabe gitu ya, bisa membahayakan diri kita sendiri juga nih teman Pro2. Makanya kita harus tetap update selalu. Ada informasi-informasi, himbau-himbau apa saja sih di Polresta Sumenep ini setiap harinya gitu ya. Ini yang terbaru, Satlantas Polresta Sumenep ini mengadakan sebuah forum lalu lintas ya untuk angkutan jalan. Ini mencari solusi gitu, mencari solusi terbaik untuk menekan angka kecelakaan di Kabupaten Sumenep. Karena kenapa dicari solusinya? Karena mungkin kebanyakan ini angkutan-angkutan yang menyalahgunakan muatannya ini melebihi dari kapasitas gitu ya. Atau mungkin muatannya itu bukan barang ya, melibatkan nyawa seseorang gitu. So pasti itu kalian semuanya ini harus tetap hati-hati para pengendara ya. Itu terbarunya teman Pro2. Kemudian kalau kemarin nih, kalau kemarin kita itu deteksi di sini yang terbaru gitu ya, Satlantas Polres Sumenep ini para petugasnya melakukan pengaturan dan juga edukasi keselamatan nih di kawasan Simpang 4 Wijaya, Jalan Trunojoyo. Ayo, bukan berarti Dian itu informasikan terus kalian itu yang kendaraan-kendaraannya itu bisa saja melanggar langsung lari gitu ya dari beberapa titik jalan gitu ya. Jangan sampai lari dari kenyataan. Makanya kalau nggak mau diuber-uber nih sama bapak yang pakai baju coklat itu, kalian itu harus patuhin aturan-aturan dalam berlalu lintas berkendara gitu. So nanti bapak polisinya itu kan demi kalian semua gitu ya, bukan untuk nakutin ya, bukan untuk membuat hidup lo itu di jalanan bersama kendaranya itu dilema, enggak gitu ya. Itu semuanya demi kenyamanan kalian semua gitu ya. Apalagi yang ini suka main HP sambil berkendara, kemudian juga merokok di lintasan jalan gitu ya, sambil berkendara, wis itu malah bukan pelanggaran lagi gitu ya. Itu cukup membahayakan pengemudi yang ada di belakangnya, guys ya. Jadi kalau merokok itu berhenti dulu ya, duduk nongkrong tuh, habisin tuh rokok tuh sepuas-puasnya tuh, baru kalian deh keliling-keliling sama kendaranya. Oke. Cek ngalaknya mana dibik gitu kalau di lorong ya. Pegang HP terus pakai rokok gitu ya, kan nyusahin nanti ya sama bapak polisinya gitu ya. Nanti kalau kalian itu ditindak, waduh, pak polisinya yang salah. Tapi kalian sendiri tuh sering maksa mau melanggar gitu. Tolonglah, tuh kita semuanya harus sadar diri, sadar hukum gitu yang ada. Jangan sampai menerobos lampu-lampu merah gitu, karena di simpang jalan itu bukan hanya satu titik ternyata ya. Ada di Jalan Trunojoyo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Diponegoro, Lingkar Barat, Jalan Lontar, kemudian Pangarangan juga. Nah, untuk kalian semuanya tuh benar-benar harus disiplin gitu ya, yang melintas di sana. Oke, setuju kalian semuanya, para pemuda-pemudi terutama nih, atau mungkin yang masih stay tune bersama Pro 2 FM nih, siapapun Anda, siapapun kalian gitu ya. Baik yang ada di perjalanan sekarang, atau lagi duduk nongkrong, atau yang sudah prepare untuk mau gimana ya, collab-collab kegiatan di luar sana, oke? Okay? So pasti hati-hati untuk kalian semuanya. Oke, okay, teman Pro 2?

0: Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nori gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nori nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.